0: tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu dan berasal dari Jawa Barat. Bunyi angklung dihasilkan dari getaran bambu ketika alat musik ini digoyangkan oleh pemainnya. Berdasarkan sejarah, angklung diperkirakan telah dikenal sejak abad ke-11, meskipun catatan tertulisnya baru muncul pada abad ke-12 hingga ke-16 pada masa Kerajaan Sunda. Pada awalnya angklung digunakan sebagai pengiring ritual serta dalam prosesi penanaman padi. Namun kini fungsi angklung telah bergeser menjadi alat pertunjukan yang bersifat hiburan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: masih bersama di Perompat RRI Mangkasar. Saribata malah berikut di mana saja berada menemani kebersamaan kita siang hari ini. Saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua. Apa informasinya? Saat lagi ya sahabat budaya. Kita dengarkan dulu kembali yang berikut ini.
1: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
2: Pencet itu di keranjang, langsung masuk semua nih.
3: Misi, excuse me, misi.
4: Ambil itu kayu kakak.
3: Misi.
2: Tabek kok itu?
3: Kita nggak dengar kakak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
2: Kenapa kakak nggak pakai kata tabek?
3: Kasa majika apa maknanya?
2: Tabek itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
4: Tuh kak, tabek-tabek ki.
3: Ih, ku tahu Ji. Tabek sista.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Saya Amri akan menemani Anda dalam program Mozaik Budaya. Kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri jejak-jejak sejarah yang mulai dilupakan, namun pernah menjadi saksi bisu kejayaan Sulawesi Selatan di masa lalu. Terkadang hiruk-pikuk modernitas membuat kita lupa bahwa tanah yang kita pijak menyimpan banyak kisah-kisah berharga. Mari bersama-sama kita membuka kembali lembaran sejarah melalui 7 situs bersejarah yang mulai dilupakan di Sulawesi Selatan.

Yang pertama, mari kita berkunjung ke Benteng Sumba Opu, peninggalan kerajaan Goa yang dahulu menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan internasional. Benteng ini dibangun pada abad ke-16 dan menjadi pusat pertahanan Kesultanan Goa dari serangan VOC. Sayangnya, meski sempat direvitalisasi, saat ini banyak bagian benteng yang tidak terawat. Rumput liar tumbuh tinggi, batu-batu runtuh, dan minim papan informasi sejarah. Padahal, tempat ini menyimpan identitas penting Makassar sebagai kota pelabuhan besar di masa lalu.

Yang kedua ada makam Raja Tallo. Kompleks makam tua dari para bangsawan dan raja kerajaan Tallo yang bersekutu dengan kerajaan Goa. Situs ini merupakan cagar budaya yang mencerminkan warisan Islam awal di Sulawesi Selatan. Namun kini, situs ini mulai tenggelam dalam hiruk-pikuk pemukiman warga. Akses yang sempit dan kurangnya perawatan membuat generasi muda bahkan tak mengenalnya lagi. Padahal, tokoh penting seperti Sultan Abdullah Awalul Islam dimakamkan di sana.

Baik sahabat budaya, kita beranjak ke utara Makassar. Ada Goa Liang-Liang di Kabupaten Maros. Goa Liang-Liang adalah rumah bagi lukisan tangan manusia purba tertua di dunia. Berusia lebih dari 40 ribu tahun, lukisan berupa telapak tangan dan babi rusa menjadi bukti penting migrasi manusia purba ke kawasan Wallacea. Meski telah diakui UNESCO, perhatian masyarakat dan wisatawan lokal terhadap situs ini masih sangat minim. Kurangnya promosi, akses yang terbatas, dan minimnya edukasi membuat situs ini seolah hanya untuk peneliti, bukan untuk rakyatnya sendiri. Padahal, Liang-Liang adalah museum alam yang tak ternilai, menanti untuk kembali diperkenalkan ke dunia. Yang keempat, ada Istana Raja Bone. Terletak di Watampone, Bone, istana ini dahulu adalah pusat pemerintahan dan kebudayaan kerajaan Bone. Sao Raja adalah simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda dengan arsitektur khas Bugis. Namun sekarang, bangunan istana banyak yang sudah lapuk. Koleksi benda pusaka dan arsip sejarah tidak terarsip dengan baik dan hanya sedikit yang tersisa. Jika dikelola dan dikemas menarik, istana ini dapat menjadi museum hidup sejarah Bugis yang berdaya tarik tinggi.

Yang kelima, Benteng Balang Nipa merupakan saksi kejayaan Kerajaan Telu Limpoe di Sinjai. Bentuknya segi empat dengan bastion di setiap sudut yang terletak di tepi Sungai Tangka yang dulunya menjadi jalur perdagangan utama. Saat ini, kondisinya cukup memprihatinkan. Dinding runtuh, coretan di tembok, dan minimnya informasi sejarah menjadikan ini seolah sekadar bangunan tua. Padahal, menurut warga setempat, benteng ini juga menyimpan kisah-kisah mistis yang bisa dijadikan daya tarik wisata budaya. Yang keenam, Kompleks Makam Lamuru adalah salah satu makam kuno Islam tertua di bagian timur Sulawesi Selatan. Diperkirakan telah ada sejak abad ke-17, makam ini menjadi penanda penyebaran Islam ke wilayah pedalaman dengan pendekatan damai melalui dakwah budaya. Banyak nisan batu yang sudah rusak, bahkan hilang. Tanpa perawatan dan dokumentasi digital, jejak sejarah ini akan lenyap ditelan zaman. Pemerintah daerah perlu melakukan konservasi dan mengajak masyarakat sekitar ikut menjaga warisan ini.

Yang terakhir, makam Datu Supa adalah penguasa kerajaan maritim Supa di Pinrang yang menjalin relasi diplomatik dengan pedagang Arab dan Portugis. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijak dan juga strategis. Kompleks makamnya kini nyaris tanpa penanda sejarah. Bahkan, banyak warga tidak mengetahui kisah Sang Datu. Padahal, situs ini bisa menjadi pusat edukasi sejarah maritim Sulawesi Selatan yang mengajarkan nilai diplomasi dan kedaulatan lokal. Baik sahabat budaya, 7 situs sejarah tadi bukan sekedar tumpukan batu, makam sunyi, atau dinding tua yang berlumut. Mereka bukan untuk dikenang sebagai nostalgia, tetapi untuk dihidupkan kembali dalam kesadaran kita. Karena sejarah tidak akan pernah benar-benar hidup jika kita hanya melihat ke depan dan melupakan yang tertinggal di belakang. Mari, kita tidak hanya menjadi pewaris budaya, tapi juga penjaga cerita. Mari, tengok kembali tempat-tempat itu, kunjungi, abadikan, dan bicarakan agar anak cucu kita tahu bahwa kisah-kisah besar pernah ditulis di bumi Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya, sampailah kita di penghujung acara Mozaik Budaya. Terus dengarkan program-program selanjutnya hanya di RRI Pro 4 Makassar. Saya Amri, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
3: Kita masih bersama di siang hari ini, sahabat budaya. Itulah tadi sebuah informasi yang sudah dihadirkan oleh anak PKL kami, yaitu dari Amri, yang menghadirkan informasi terkait 7 situs bersejarah yang terlupakan di Sulawesi Selatan. Semoga informasinya bermanfaat, dan sahabat budaya, kita jelang ya pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Kita masih bersama di Pro 4 RRI Mangkasar Saribata malam berikut di mana saja berada dengan hadirnya Kabaratna Pro 4. Itu tandanya saya juga Anti harus pamit dari ruang dengar tak. Sebentar ada rekan saya Febri yang akan menemani dari pukul 15 hingga jelang pukul 00 malam nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kabaratna Pro 4.

0: kabarana pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, wisata Kebun Goa merupakan salah satu destinasi wisata buatan di Kabupaten Goa yang mengusung konsep rekreasi keluarga dengan suasana alam terbuka dan sejuk serta asri. Tempat wisata ini menghadirkan berbagai fasilitas hiburan, area swafoto, taman bermain, gazebo serta spot bersantai yang dikelilingi pepohonan hijau dan pemandangan perbukitan. Wisata Kebun Goa dibangun sebagai ruang rekreasi sekaligus tempat edukasi dan refreshing bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda sahabat budaya, tentunya di sore hari ini di acara Sirina Pace. Seperti biasanya Bang Rian akan undang kita semua untuk bergabung di program kita di sore hari ini selama 2 jam ya. Iya, sampai jam 5 lah sahabat budaya. Seperti biasanya kita akan membacakan list lagu-lagu, tinggal sahabat pilih lagu apa. Tentunya di acara Sirina Pace. Dan tentunya topiknya di sore hari ini, kita kebetulan di akhir pekan, biasa orang santai-santai lah. Jadi Bang Rian mau pilih topik itu tentang makanan ringan, yaitu ubi, ubi kayu atau ubi jalar. Nah yang itu Bang Rian mau kasih topik kepada sahabat budaya, mana enaknya nih, ubi jalar atau ubi kayu? Langsung di 0811 400 9250. Halo Sirina Pace.
1: Halo Sirina Pace. Sirina Pace. Lirik lagu na perempat Pace.
0: Ih, loyo sekali. Gas-gas sedikit suara tan.
1: Eh.
0: Gas-gas sedikit suara tan, loyo sekali, mengantuk kika.
1: Panas ki.
0: Panas
1: sudah.
0: Panas ki.
1: Iya.
0: Iya iya iya iya. Walaupun panas harus tetap semangat, Pak Radin.
1: Iya, semangat ki.
0: Pak Radin. Suka ubi kayu atau ubi jalar?
1: Dua-duanya.
0: Pilih ki satu.
1: Ubi kayu lah kalau kayu. Ada.
0: Di apa? Direbus atau digoreng?
1: Kadang-kadang digoreng, kadang-kadang direbus.
0: Oh gitu.
1: Ganti-ganti saja.
0: Iya. Oke, pilih ada lagu pale. Kita pilih lagunya. Ada Janji dari Nada Soraya, ada Pestamu Dukaku.
1: Ada lagunya Oma Irama kah?
0: Oma Irama, saya lihat dulu. Nah, Oma Irama. Oh tidak ada Oma Irama.
1: Kalau
0: yang ada
1: Megizet
0: ada.
1: Ada.
0: Nah, lagunya itu, Seribu Benang Cinta. Oke, yang itu mau.
1: Itu,
0: oke, siap. Makasih banyak Pak Radin.
1: Salam bagi bertugas.
0: Siap perintah.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, ada Pak Radin. Di belakangnya Pak Radin, langsung saja di 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace.
2: Senandung lirik lagu na perempat Pace.
0: Cih, semangat sekali Bu Siti.
2: Yeah.
0: Bagaimana kabar, sehat di sore hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Apalagi mau dengarkan lagu dandut di Bunda. Enaknya makan ubi kayu atau ubi jalar?
2: Ubi kayu.
0: Ubi kayu. Rebus atau digoreng?
2: Kalau biasanya aku rebus dulu.
0: Rebus baru dulu.
2: Goreng.
0: Ujung-ujungnya digoreng ji ya.
2: Iya, tapi kan dia bisa makan rebusnya, bisa makan goreng juga.
0: Oh begitu kah? Oke, siap. Bunda.
2: Yes.
0: Lagunya ini, yang mana lagu tadi? Ada Janji, ada Pestamu Dukaku, Menusuk Hati, Hitam Manis, Penantian, Ratu Berbi, Cemburu.
2: Penantian
0: apa ini?
2: Penantian
0: ada anu, rezeki datang.
2: Iya.
0: Tanggal muda. Iya. Oke. Oke, terima kasih banyak Bunda.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, ada dua penelpon kita. Di belakangnya Bu Siti Nurbaya, langsung bikin 0811 400 9250. Halo Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagu na perempat Ces. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Agus.
1: Iya,
0: bagaimana kabar ini Pak Agus?
1: Alhamdulillah. Sehat luar dalam.
0: Luar dalam, luar biasa memang. Yeah. Harus luar dalam. Pak Agus, lagunya ikutan kina?
1: Iya.
0: Ini topiknya, lebih suka ki ubi jalar atau ubi kayu?
1: Rebus jalar.
0: Rebus jalar.
1: Iya. Yeah.
0: Direbus baru dijalar.
1: Iya. Yeah.
0: Enak kalau.
1: Oke, Bundrang.
0: Oke, makasih banyak Pak Agus.
1: Selamat bertugas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Tiga penelpon Bang Rian terima setiap sesi. Nah, nanti bareng akan kembali lagi bersama Anda di sore hari ini di acara Sirina Pace, Senandung Lirikna Prom Pace versi dandut. Ada lagu Seribu Benang Cinta, Semua Penantian, Selama Kimaran Keringan, Sahabat Budaya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Senandung Liriknya Perompak Cas di Sirina Pace langsung di 0811400925. Halo Sirina Pace.
1: Senandung Lirik Laguna Perompak Cas.
0: Iya. Waalaikumsalam Kak Sri Sinta. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Nah, kalau di sore hari ini ya, kalau ada tetangga kasih ki ubi, ada dua, ubi jalar sama ubi kayu. Enaknya yang mana ini?
1: Ubi kayu bikin kolak.
0: Iya, di bikin kolak di. Baru campur durian, lebih enak lagi di.
1: Kalau ada durian.
0: Atau baka, campur juga itu enak kalau baka sama ubi.
1: Iya. Toh,
0: pernah kita bikin enggak?
1: Iya, enggak pernah minta nyanyi ini bikin kolak.
0: Oh iya. Bunda. Nah, iya. Ada lagunya janji, pestamu dukaku menusuk hati, hitam manis. Hitam manis.
1: Iya
0: tawa kayak Kak Sinta, iya. Hitam manis orangnya tawa.
1: Iya selalu.
0: Iya siap. Makasih banyak nah.
1: Semoga pulang dengan selamat.
0: Amin. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya di 0811400925. Halo, Sirina Pace. Iya, ada Bunda Sofi. Iya, bagaimana kabar teh ini Bunda Cu?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Masih panas kah di Goa atau? Kayak kemarin dua hari atau kemarin sempat hujan sebentar kah? Di mana?
2: Enggak sampai di Papua.
0: Oh, enggak sampai di Papua.
2: Bentar kalau hujan pasti di pasir.
0: Oh gitu. Nah, iya, jadi ketara aromanya gitu ya.
2: Iya, memang.
0: Bunda. Yeah. Nah, kebetulan ada mungkin cemilan-cemilan di sore hari. Ada yeah. ubi jalar sama ubi kayu. Yang mana mie lebih kita suka itu?
2: Sebenarnya sih suka dua-duanya, tapi harus memilih satu.
0: Iya, harus satu.
2: Semuanya bisa dibikin kolak.
0: Oh iya.
2: Bisa digoreng.
0: Iya, tapi kalau ubi jalar jarang deh kalau dikolak, Bunda.
2: Enak itu kok dikolak?
0: Iya kah? Enggak hancur.
2: Enggak. Makanya kalau dimasak jangan terlalu matang.
0: Ubi jalar
2: itu kalau saya sih
0: iya.
2: Paling enak kalau ubi jalar.
0: Oh, dikolak.
2: Terus dikolak terus dikasih kayu manis.
0: Iya, betul.
2: Biasa. Coba masih.
0: Iya, saya belum pernah itu makan kolak ubi jalar yang selama ini ubi kayu.
2: Enaknya.
0: Enak jadi. Bolehlah nantilah.
2: Jangan terlalu masak.
0: Oh, iya di. Betul.
2: Iya. Kalau ubi kayu juga enaknya jadi goreng. Kalau ubi kayu jadi goreng.
0: Iya.
2: Dikukus terlebih dahulu.
0: Iya, supaya garing gitu.
2: Ah, dikukus setelah masak dijadikan di es batu.
0: Supaya
2: dia makin empuk kalau digoreng.
0: Oh, kalau sudah direbus kasih masuk es batu gitu.
2: Jangan direbus karena dia lebih meresap air.
0: Dikukus ya, kalau sudah kukus ke masuk air dingin.
2: Ya.
0: Gitu.
2: Yang dingin, pokoknya yang dingin.
0: Oh iya, kan selama ini orang kan yang tahu itu kalau mau goreng ubi kayu itu direbus. Ini malah dimasak air panas. Ternyata lebih bagus kalau dikukus di.
2: Iya.
0: Oh iya iya. Tidak
2: meresap air. Karena kalau meresap air, kedudukan di air es makin meresap air lagi. Jadi dicelupkan di air es, kemudian digoreng.
0: Okay,
2: nggak lama
0: siap.
2: Gorengnya, nggak lama. Pasti yang penting bukan ubi kayu yang toloro.
0: Apa itu toloro, Bunda?
2: Yang keras.
0: Oh iya, kalau itu pak giginya hancur ki.
2: Iya.
0: Kasih pakan jadi pakan ayam saja itu atau pakan kerbau.
2: Iya.
0: Oke, Bunda. Lagunya ini ada lagu apa Janji itu? Pestamu dukaku menusuk hati, Ratu Barbie cemburu mantanmu, Zubaida bawalah aku kasih, Kacang lupa kulitnya, Wakuncar
2: bawalah aku kasih siapa penyanyinya,
0: Imam S. Arifin.
2: Nah, coba yang lain lagi.
0: Ada Tak Setia, ada Selebor, Video Call Aku Sendiri, Hujan, Belahan Jiwa, Munafik, Rindu Bayangan.
2: Munafik siapa penyanyinya?
0: Ike Nurjana.
2: Oh iya.
0: Yang itu mau?
2: Oke,
0: okay, okay, Bunda. Okay. Makasih banyak, nah. Iya, kita juga, nah. Amin, amin.
2: Selalu saya lihat postingan.
0: Eh, no pantau eh. Kebetulan lewat di beranda. Iya, tahu, makasih banyak, Bunda, nah. Iya.
2: Kenapa selalu Irsan saya sebut? Saya
0: harus kamu diprotasi. Iya,
2: sorry.
0: Iya, enggak apa-apa, nyantai aja, Bunda.
2: Makasih lagi juga,
0: ya. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Sofi, sahabat budaya. Baik, di belakangnya Bunda Sofi sudah ada di penghujung telepon kita. Halo, Sirina Pace. Halo.
3: Lirik lagu Naprom Paces. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo Kak Dewi.
3: Iya,
0: semangat sekali sore hari ini.
3: Harus semangat. Biar Mama Bambang lo.
0: Jadi Bambang yang lo kak.
3: Tapi tetap semangat.
0: Iya, harus dong.
3: Iya.
0: Tapi walaupun semangat, enggak apa-apa lagunya ikutan kina.
3: Enggak apa-apa sih, nggak ikut apa-apa saja.
0: Lagunya enak.
3: Munafik. Wih. Jangan sampai kita munafik.
0: Oh, betul sekali, janganlah. Jangan ada munafik di antara kita.
3: Insyaallah tidak ada gitu.
0: Tidak ada. Tapi Kak Dewi lebih suka ki ubi jalar atau ubi kayu?
3: Ubi jalar.
0: Ubi jalar. Diolah bagaimana itu?
3: Ya direbus, digoreng, dikolak.
0: Kolak juga. Penekin.
3: Iya, enak itu dikolak, nah.
0: Di bagaimana itu bentuknya kolak itu ubinya dipotong-potong biasa?
3: Dipotong-potong kayak dadu.
0: Oh, dadu.
3: Agak besar-besar sedikit supaya tidak terluan, oke.
0: Hancur. Oh iya, kalau dipotong pipi hancur kidi.
3: Iya.
0: Oh, ternyata dipotong dadu.
3: Bisa juga dipalu santan.
0: Palu santan?
3: Kan kalau kolak gula merah, kalau dipalu santan gula pasir.
0: Oh, sekira palu kayak sayur.
3: Tidak.
0: Oh, palu apa?
3: Palu santan.
0: Palu santan.
3: Palu butung kalau orang bilang.
0: Oh, cah. Sekira apa, Pak? Palu butung, Pak. Palu butung itu biasa.
3: Palu santan, toh.
0: Kalau palu butung itu biasa pisang. Masa ubi?
3: Bisa tonji, anu ubi jalan.
0: Oh.
3: Tapi mendidih ya, airnya baru dikasih turun supaya tidak hancur ya.
0: Oh iya deh, iya tahu. Potongannya tetap potongan dadu, jadi?
3: Iya, jangan dipipis supaya tidak hancur.
0: Oh iya, kalau dipipis itu digoreng, di enaknya.
3: Iya.
0: Oke, boleh Kak Dewi, makasih banyak. Iya,
3: sihat-sihat selalu, tunggu bersama keluarga.
0: Siap,
3: assalamualaikum
0: juga.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Dewi. Baik, sahabat budaya, nanti Bang Rian kembali lagi bersama Anda di acara Sirine Pace versi dandut. Iya, di sore hari ini kita dengarkan dulu lagu dari Imam S. Arifin dengan judul Hitam Manis, dan disusul nanti lagu dari Munafik Ikin Urjana. Intinya tidak ada munafik di antara kita. Adusta itu ya. Oke, sahabat budaya, selamat pagi.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

92,5 FM Pro 4 RR Makassar masih bersama Bang Rian di sore hari ini di acara Sirir Pace Senandung Lirikna Pro 4 Ces. Versi masih bersama Bang Rian di sore hari

0: Gimana Ki?
1: Itu barengan lagi munda-munda.
0: Munda-munda api itu bunda. Baring-baring. Tengkurap. Oh, tengkurap. Bunda. Yes. Nah, kebetulan ini ada makanan ubi jalar sama ubi kayu. Yang mana lebih kita suka ini, bunda?
1: Ubi jalar.
0: Ubi jalar atau ubi kayu, yang mana kita lebih suka?
1: Ubi jalar.
0: Ubi jalar. Di apa itu?
1: Apalagi kalau direbus.
0: Direbus.
1: Iya. Baru diambilkan lombok toh. Ini tomat lombok dengan bawang putih, bawang merah digoreng, baru ditumbuk di atas terasi. Enaknya.
0: Enaknya. Satu hari langsung kenyang. Bunda. Enak sekali. Lagunya Pale Bunda Cu ini. Ada janji, ada pesta mudukaku, menusuk hati Ratu Berbi.
1: Menusuk hati,
0: siapa itu suhati itu ini?
1: Seseorang.
0: Wih, jahat mentong. Bukan juga di PHP, Ki.
1: Bukan.
0: Oke, Pale Bunda Cu, makasih banyak, nah.
1: Bahagia.
0: Amin.
1: Berkumpul sama keluarga, murah rezeki.
0: Amin.
1: Dan
0: sukses. Cakces. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya di belakangnya Bunda Sumi langsung Miki bergabung di sore hari ini di 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace.
2: Senandung lirik lagu nang prom Pace.
0: Saki semangat kami itu bunda.
2: Iya, memang selalu semangat Bang Rian.
0: Harus ki semangat.
2: Harus.
0: Iya. Jangan kendor. Bakar terus.
2: Terus semangat.
0: Bunda.
2: Seperti penyiarnya tau.
0: Iya, harus semangat terus walaupun sedih. Demi. Bunda.
2: Ya, demi pendengar. Iya.
0: Ini ada ubi jalar sama ubi kayu. Lebih suka yang mana, Ki, Bunda?
2: Kalau aku suka saya ubi jalar, Bang Rian, karena kalau digoreng itu dikasih tepung tuh nyaman lah.
0: Oh, jadi dikasih tepung.
2: Iya, dikasih tepung, Bang Rian. Oh, deh. Enaknya mama itu.
0: Digoreng garing gini. Digoreng.
2: Iya,
0: Tapi ubinya
2: cobe-cobe.
0: Ubinya dikasih tipis-tipis sedikit tuh.
2: Iya, tipis-tipis, tapi jangan terlalu tipis.
0: Oh iya, hancur gitu. Iya.
2: Kalau enggak, seperti kerupuk.
0: Oh iya deh. Ujung-ujungnya jadi keripik, Ki.
2: Iya, cocok, Mi.
0: Bunda, lagunya.
2: Iya. Lagunya. Pestamu, dukamu.
0: Pestamu, dukaku.
2: Iya, itu. Pestamu, dukaku.
0: Sakitnya itu.
2: sakit memang, tapi lewat nih lalu-lalu.
0: Oh iya, pengalaman baik.
2: Pengalaman gitu loh, Bang Rian.
0: Aduh, bunda. Oke, bunda, makasih banyak. Iya,
2: makasih banyak, Bang Rian. Lanjut tugas, kita sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Lina, sahabat budaya. Baik, masih ada lagi nanti bareng kembali lagi lah. Bersama Anda, Dik. Supaya kebagian Ki rekis lagunya jadi dua-dua misalnya. Jadi, oke, okay, sahabat budaya. Nah, ada lagu Menusuk Hati dari Macica Mohtar. Dan nanti di belakangnya menyusul lagu Pesta Mudukaku, Yulia Cintra. Jangan Ki menghayati, Bu Liana. Nanti nangis Ki, ndak bisa tanggung jawab itu, bunda. Oke, selamat kembali dengan sahabat budaya.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Pro 4 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 92,5 FM Pro 4 RR Makassar, masih bersama kami di acara Sirina Pace Senandung Lirikna Pro 4 Jazz. Masih bersama Bang Rian, kurang dari 50 menit terakhir, sahabat budaya. Baik, kita undang lagi di 0811-400-9250. Halo Sirina Pace.
1: Halo Sirina Pace Senandung Lirikna Pro 4 Jazz.
0: Pasalera Pokaling. Dengan siapa beda ini Pak Saleh?
1: Hah?
0: Dengan siapa ini coba?
1: Bung Rian.
0: Nah apa ini suara aku, sekira La Kafi lagi. Aduh, Pak Saleh. Kita lebih suka ubi jalar atau ubi kayu?
1: Ubi kayu.
0: Jualah bagaimana ya?
1: Ubi kayu mo yang di sanggar.
0: Oh, sanggar.
1: Nih? Digoreng.
0: Oh, digoreng. Ya. Oke,
1: siap. Lagunya Pestamu Dukaku.
0: Masih ada. Sudah mi, taputar tadi. Ada janji Ratu Berbi cemburu mantanmu. Bawalah.
1: Cemburu mantanmu, Pak Ade.
0: Siapa mantan ini? Oke, Pak Ade, makasih banyak nih Pak Saleh.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Halo, Sirina Pace.
2: Sirina Pace, senandung lirik lagunya Perempace.
0: Iya, halo Pak Mayani Tasmo. Iya. Bagaimana kabar ini Pak Mayani?
2: Alhamdulillah, Bundian sehat-sehat. Lagi panas-panas juga di sini.
0: Oh, panas-panas, Je.
2: Iya.
0: Pak Mayani lebih suka kayak ubi kayu atau ibu ubi jalar.
2: Ubi jalar, Bun Rian.
0: Ubi jalar diolah bagaimana itu?
2: Digoreng.
0: Goreng.
2: Ada baru dikasih tepung.
0: Tepung, baru ada sambalnya.
2: Iya. Iya, baru ada sambal cobek-cobeknya.
0: Pacok-pacoknya.
2: Iya.
0: Enaknya kalau sore-sore begini dia ada teh Tommy juga. Iya. Widi,
2: oh. Panas-panas begini.
0: Nyaman itu kareng. Lagu tapal ini Pak Mayani ada janji Ratu Berbi, bawalah aku kasih Zubaida.
2: Janji mo.
0: Bundrian. Oh, janji mu tale eh.
2: Iya.
0: Oke, balik, makasih banyak nah.
2: Iya. Kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, nanti Marian akan kembali lagi bersama Anda di acara Sirina Pace. Kita dengarkan dulu lagu dari Cemburu Mantanmu sama Janji. Dengar kami mengikuti lagunya sambil nikmati sore hari ini walaupun panas-panas, sahabat budaya, ini supaya enak-enak didengar tawa.

0: Min, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Lalalala. Ya, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

0: 92,5 FM Pro 4 RR Makassar, Pro 4 RR Makassar bersama Bang Rian, tentunya masih bersama di Serina Pace, Senandung Lirikna Pro 4 Jazz. 0811 400 9250. Halo Serina Pace.
1: Senandung Lirikna Guna Pro 4 Jazz. Assalamualaikum Bang Rian.
0: Waalaikumsalam. Halo Bunda Cie. Iya, nomor baru kah?
1: Rumah baru.
0: Wih, rumah baru ternyata. Bagaimana kabar, sehat Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kebetulan masa ubi jalar?
0: Ih, kebetulan lagi.
1: Iya.
0: Ya apa ini diolah bagaimana ubi jalar ta ini?
1: Hah?
0: Diolah bagaimana ubi jalar ta?
1: Kalau saya olah palu butung. Hah? Thailand.
0: Palu butung Thailand.
1: Iya, enak deh.
0: Palu butung biasa.
1: Palu butung biasa kalau Makassar. Kalau saya kan pernah di sana makan. Jadi saya praktekkan.
0: Oh gitu.
1: Ubi kayu juga bagus sekali, tapi yang empuk betul.
0: Empuk betul di.
1: Iya.
0: Oh, berarti palu apa?
1: Palu butung Thailand.
0: Palu butung Thailand.
1: Iya. Dia beda sekali karena memang dia pakai susu. Susu apa saja bisa, encer atau kental, pakai maizena dengan santan.
0: Oh, cocok.
1: Gurih sekali, enak, enggak sama di sini.
0: Oh iya.
1: Jadi pakai anu sedikit ya, kayak rum.
0: Enak mentong di.
1: Sebenarnya ubi dengan ubi jalar banyak kegunaannya kalau kita mau olah. Iya, banyak.
0: Oke, Pak. Bunda, lagu dangdutnya ada Ratu Berbi.
1: Bawalah aku kasih.
0: Iya, Tana Tomi, Mami. Oke, Bunda. Iya,
1: biarkan dia membawa saya. Nah, bawa ke jiwa aku.
0: Wahih. Iya. Oke, Bunda Cio.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tetap sehat selalu ya, sekeluarga.
0: Iya, iya. Oke, ada Bu Fatma dari Goa Sabatul. Di belakangnya 0811 400 9250. Halo, Serina Pace.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Serina Pace.
2: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Iya. Ada Pak Istawa. Bagaimana
2: kabar Ria?
0: Alhamdulillah. Kita sendiri bagaimana kabar ta Pak Sis? Kabar ta sendiri bagaimana?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Bergabung karena ada tamu ke tadi.
0: Oh, ada tamu ta.
2: Ya, baru
0: pulang. Oh, tahu ada si Ratu Rami tahu terlambat masuk. Pak Sis, kita lebih suka ki ubi kayu atau ubi jalar?
2: Ubi kayu.
0: Ubi kayu diolah bagaimana itu?
2: Dibikin terajung.
0: Oh iya di terajung. Iya, cocok.
2: Saya itu kalau saya pergi cari terajun dulu.
0: Betul, saya juga kalau pergi beli kue tradisional tuh terajun itu cari pertama.
2: Karena saya suka makan terajun.
0: Oh iya, sama kita ini Pak Sis. Oke Pak Sis, lagunya ada Ratu Berbi, ada Zubaida, ada Kacang Lupa Kulitnya, Wakuncar, ada Tak Setia, ada Selebor, ada Video Call, Sendiri, Hujan, Belahan Jiwa, dan Rindu Bayangan.
2: Yang itu Rindu Bayangan.
0: Rindu Bayangan. Kok Rindu Bayangan? Kasih jelas dong rindunya, jangan kasih bayangan. Jangan kasih PHP. Kalau
2: bayangannya yang datang. Yang lebihnya jauh di sana.
0: Oh gitu kah? Iya. Iya, kita yang udah mau ketemu kapan?
2: Cuma dalam mimpi.
0: Oke, Pak. Iya, makasih semuanya Pak Sis. Nah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda. Sabar Ki Baikbal. Kita putarkan dulu lagu teman-teman di. Nanti kita akan kembali lagi bersama Anda di sore hari ini masih bersama kami di program acara Serina Pace Senandung Lirikna Pro 4 Jazz. Ada lagu dari Bawalah Aku Kasih, Imam S. Arifin dan Nanang, apa yang Nanang ya? Nana Mardina bersama dengan Rindu Bayangan, ada Norma Sela. Salam Aki, Marang Keringah.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Selamat sore, Tomolibiku masih bersama kami di acara Sirina Pace di sesi terakhir Sahabat Budaya. Silakan yang bergabung di 0811400925. Halo, Sirina Pace.
1: Halo, senatung lirik Laguna Prompat, Ces, Pampria.
0: Semangat sore, tau, baik bang. Baik bang, baik kang. Adakah ubi? Ubi apa,
1: Mie? Kita ubi, solis lagi ada.
0: Kenapa, ya?
1: Dengan Kang Ubi Risolis lagi ada kalau mau Ki.
0: Wih, jangan Risolis saja di berarti lengkap ini Pak Iqbal. Pak Iqbal.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, lebih suka Ki ubi jalar atau ubi kayu?
1: Ubi saya suka dua-dua aja.
0: Ih, pilih Ki satu Pak Iqbal.
1: Kalau lebih suka saya ubi kayu.
0: Diolah bagaimana itu?
1: Apalagi kalau bikin kola ubi.
0: Apalagi bulan puasa.
1: Enaknya. Lombok ingus. Wih, mantap.
0: Lombok. Oh iya, yang kental-kental itu dipakai jadi.
1: Iya.
0: Banyak dijual-jual di penjual gorengan begitu.
1: Banyak, apalagi kalau sudah dimasak dulu ubinya baru digoreng.
0: Nah, tahu nih cara masaknya.
1: Ini masak dulu supaya
0: lembek
1: toh,
0: pakai goreng. Oh, ini daripada keras kena habis gigi tadi.
1: Supaya enak dan gurih.
0: Oh, cocok sekali. Oke, Pak Iqbal.
1: Apalagi kalau yang bikin ini tercinta.
0: Ihi, ya, golai. Dengar kita wah, Pak Iqbal. Pak Iqbal, lagunya ada Ratu Barbie, Zubaida, Kacang Lupa Kulitnya, Wakuncar, Tak Setia, Selebor, Video Call Aku, Sendiri Sama Hujan.
1: Wakuncar mo.
0: Wakuncar anana, lupa namanya itu. Oke, boleh. Makasih banyak, Pak Iqbal. Sehat selalu, Kina.
1: Punya putra air ini saya?
0: Iya, cocok. Ada di belakang tadi, lagi satu ini. Di belakang tadi.
1: Nanti malam siapa punya?
0: Nanti malam ada Lekafi.
1: Ada ya, kasih pacar nih. Ida lah mana mau minta nomor sama.
0: Siap. Baik, Bang, makasih banyak nah.
1: Nomor tak kita chat sebentar.
0: Oh iya, siap. Makasih banyak baik, Bang. Assalamualaikum. Baik, ada Pak Iqbal di Pandai Kasabab. Di belakangnya di 0811400925. Halo, Pak Iqbal. Halo. Sina Pace.
2: Halo, senandung lirik lagu Trompat.
0: Iya, Ashar. Cocok, Midi?
2: Ya, cocok.
0: Iya, Ashar di bawah nih, tahu. Bagaimana kabar teh ini?
2: Ayo, karibu mapela, Bumri.
0: Karibu mapela, tahu. Iya. Oke, Pale. Nah, lebih suka ubi jalar atau ubi kayu?
2: Ubi kayu dong.
0: Ubi kayu. Dole bagaimana itu, Ashar?
2: Oh, biasa anu mama aku biasa juga direbus atau dibuat anu digoreng.
0: Digoreng di. Bol ke sambal cobe-cobe.
2: Capoda.
0: Capoda mentong. Oke, boleh. Pak Asar lagunya. Ratu Zubaida. Oke, Pale. Makasih banyak nah.
2: Oke, assalamualaikum Bung Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, minta maaf ya untuk Bak yang sempat nelpon ini karena kita sudah di sesi terakhir atau ikut lagunya. Halo, Sirena Pace.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Senandung lirik Laguna Prompat.
0: Iya tahu. Iya. Dengan siapa di mana?
3: Asar Rodrigo
0: Atawa. Lagunya ikutan kita apa nah?
3: Sarro.
0: Iya. Sarro. Oh iya Atawa. Tapi lagunya ikutan kita?
3: Iya.
0: Gampang itu diatur.
3: Mengikut.
0: Iya mengikut di. Lebih suka ki ubi jalar atau ubi kayu ini?
3: Lebih kayu.
0: Nah diolah bagaimana itu?
3: Bikin dadar cengkuni.
0: Dadar.
3: Dikasih di kara ke tangan apa digulung.
0: Iya kah? Bisa?
3: Bisa mama aku bisa bikin.
0: Barusan ku tahu ada begitu.
3: Bisa dong.
0: Enak di. Pakai nasi itu. Pakai nasi dadarnya.
3: Kerag ya, gula merah.
0: Oh, gula merah. Oh. Jadi penasaran gitu makanannya. Oke, Pak. Siap perintah. Oke, terima kasih banyak nah, Pak Salona.
3: Ya, oke. Okay.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, sahabat udah. Demikianlah kebersamaan kita di sore hari ini di acara Sirena Pace. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Dan semoga lagu-lagu yang kita putarkan dinikmati semuanya. Minta maaf jika ada salah kata Bang Rian. Atas segala kesalahan Bang Rian. Mungkin ada tadi Bang Rian salah ucapan atau salah kata. Minta maaf Bang Rian. Nah, dan tentunya Bang Rian ingin bikin kita semua senang-senang tawa di sore hari ini di acara Sirena Pace versi dangdut. Oke, terima kasih. Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program acara Sirena Pace. Kita akan ketemu lagi nanti pukul 7 di Dialog Apresiasi Budaya. Surabaya, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PAM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Pro 4 FM, suara budaya,
3: Sulawesi Selatan.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
3: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan,

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Nita, kamu nggak lagi main game kan?
1: Enggak, Mah. Nita lagi belajar.
0: Katanya belajar malah main. Sini, mainan kamu Mama sita semua.
1: Jangan, Ma. Nita cuma mau main bentar. Tadi Nita udah belajar.
2: Nita capek dari tadi disuruh Mama belajar terus. Kapan Nita bisa main?
3: Atur durasi waktu belajar anak Anda. Jangan merampas hak anak untuk bermain.

0: Prompat Makassar.
1: Prompat Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Syariat, satu hari satu ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini dia. Ternyata Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Untuk apa kita berlomba-lomba dalam kebajikan? Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Ternyata Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba melakukan kebajikan. Itu motivasi untuk selalu mengerjakan kebaikan dengan catatan. Ayo melakukan kebaikan niat karena Allah. Karena banyak sekarang orang melakukan kebaikan bukan karena niatnya Allah. Karena niatnya mau dipamer. Contoh, berangkat haji, iya. Itu kebajikan. Berangkat umroh, iya. Tapi pamernya Masya Allah. Baru sampai di bandara kasih naik di status OTW Makassar Jeddah. Itu kan ria. Memang kebajikan. Tapi kalau diikuti dengan perbuatan ria, habis pahala kita. Bersedekah di bulan suci Ramadan, perbuatan baik. Tapi kalau disertai dengan selfie-selfie kemudian kasih naik di status, kan banyak fenomena yang terjadi di masyarakat. Begitu dia bersedekah, berbagi dengan takjil, disuruh foto dirinya, baru nakasin upload di status. Apa dia bilang, enaknya berbagi di bulan Ramadan. Itu kan habis pahala kita. Allah memerintahkan berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan. Kebaikan apapun.

0: dengan catatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersedekah, baca Quran, salat-salat sunnah, salat tarawih, salat tahajud, salat apa saja, yang penting kebaikan. Tapi minta maaf, jangan pandang enteng sekecil apapun itu kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikannya mana yang akan menarik kita masuk ke dalam sorganya Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan kita, Allah pasti akan balas. Dan sekecil apapun perbuatan buruk kita, maka Allah juga akan balas. Oke, coy.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah oleh karena Allah masih berikan kita kesehatan, kesempatan, serta kekuatan sehingga kita masih bisa merasakan kehidupan yang amat sangat luar biasa ini, yang di mana Allah telah mendesain kehidupan kita di kehidupan dunia ini. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan dan kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kehidupan di dunia ini beserta dengan isinya. Maksudnya adalah Allah memberikan kita kehidupan di dunia ini, lalu kita dibekali dengan yang namanya rezeki. Maka pergunakan rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Allah berikan kepada kita rezeki-rezeki yang halal, rezeki yang thayyibah. Maka pergunakan rezeki yang halal dan thayyibah tersebut sebagaimana mestinya. Saya teringat ada kisah yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, di mana ada sepasang suami istri yang hidupnya mungkin di bawah garis kemiskinan. Lalu kemudian Allah berpesan kepada Nabi Musa, wahai Musa, sampaikan kepada umatmu sepasang suami istri tersebut bahwa separuh umurnya kuberikan dia kemiskinan dan separuh lagi umurnya akan kuberikan ia kekayaan. Yang mana yang mereka pilih, mau kaya dulu atau miskin dulu baru kaya. Lalu singkat kisah disampaikanlah sepasang suami istri ini bahwa kata Nabi Musa, wahai umatku, Allah menitip pesan kepadaku untuk disampaikan kepadamu bahwa separuh umurmu akan diberikan kemiskinan dan separuh lagi umurmu akan diberikan kekayaan. Yang manakah yang engkau pilih? Mau kaya dulu baru miskin atau miskin dulu baru kaya? Kata sang suami, izinkan kami musyawarah terlebih dahulu. Kami ingin berembuk bersama dengan istri sehingga apapun nanti hasilnya kami akan sampaikan kepadamu wahai Nabi Allah Musa. Diberikanlah kesempatan. Tibalah suami ini di rumahnya, lalu kemudian disampaikanlah kepada sang istri, wahai istriku, Nabi Allah Musa memberikan kami pilihan, kaya dulu baru miskin atau miskin dulu baru kaya. Kata sang istri, wahai suamiku, sesungguhnya saya memilih kita kaya dulu baru miskin. Kata sang suami, kenapa engkau memilih kaya dulu baru miskin, wahai istriku? Kata sang istri, biarkan kita terkabul dulu kita menjadi orang kaya, lalu akan kujawab pertanyaanmu itu wahai suamiku. Singkat, lalu kemudian diberikanlah kekayaan itu. Sehari sepasang suami istri ini menjalani kehidupannya dengan kaya raya. Dua hari dia jalani kehidupannya dengan kaya raya. Tiga hari sang suami makin penasaran, belum juga dijawab pertanyaannya oleh istrinya. Lalu kemudian sang suami memberanikan diri untuk bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah jawabannya, kenapa engkau memilih kaya dulu baru miskin, bukan miskin dulu baru kaya? Kata sang istri, tak perlu saya menjawab pertanyaanmu wahai suamiku dengan perkataan, tetapi ambillah sebahagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita itu, ya, yang membuat kita menjadi kaya. Lalu kemudian mari kita keluar, kita keliling kampung ini untuk memberikan bantuan kepada mereka, saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan kita. Bukankah kita dulu pernah hidup susah yang sangat membutuhkan bantuan dari orang lain? Ayolah wahai suamiku. Inilah yang dikerjakan sepasang suami istri tersebut. Setiap hari dia keluar dari rumah membawa makanan, membawa bantuan untuk dibantu saudara-saudari mereka yang hidupnya di bawah garis kemiskinan pada saat itu. Lalu kemudian singkat kisah, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Allah Musa, wahai Nabi Musa, sampaikan kepada umatmu bahwa batas kekayaannya akan segera habis dan bersiaplah mereka menjadi orang yang miskin kembali.
Disampaikanlah pesan ini kepada sepasang suami istri tersebut. Lalu kemudian, begitu Nabi Allah Musa ingin menyampaikan pesan ini, kata Nabi Musa kepada umatnya, wahai umatku, bersiaplah kalian kembali hidup di bawah garis kemiskinan. Kata umatnya Nabi Musa, silahkan, fadal ya Nabi Allah. Berbisik Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, sampaikan kepada sepasang suami istri tersebut bahwa separuh lagi umurnya yang akan kuberikan ia kemiskinan itu kubatalkan, melainkan tidak jadi diberikan kemiskinan, akan kukekalkan kekayaannya sampai ajal datang menjemputnya. Dan sampaikan kepada sepasang suami istri tersebut bahwa syurga menanti dan merindukan dirinya. Dari sepenggal kisah ini, jamaah yang dimuliakan Allah, poinnya adalah jangan pernah pelit untuk mengeluarkan sebahagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan rezeki kepada kita yang halalan thayyibah itu juga untuk mengetuk pintu hati kita, agar kiranya kita dapat menoleh, melihat ke kiri dan ke kanan kita, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan uluran dari kita. Makanya membuat rezeki berkah itu caranya dengan bersedekah. Sebagaimana firman Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aqum minas salihin. Bahwa Allah katakan, infakkan, sedekahkan sebahagian rezeki yang aku titipkan. Ingat, Allah hanya minta sebahagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Ayati ahadakumul maut, sebelum mati datang menjemput kita. Ya, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, sebab nanti di yaumil akhir terlalu banyak manusia yang memohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Kata Allah, untuk apa kalian meminta hidup kembali sedangkan kalian sudah mati? Sudah kumafatkan, sudah kumatikan. Kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dijawab oleh para manusia, fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Ya Allah, jikalau engkau mengizinkan kami hidup sehari saja, maka kami akan ingin bersedekah dan kami akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Muncul pertanyaan berikutnya, kenapa manusia ingin hidup kembali untuk bersedekah, bukan untuk salat, bukan untuk puasa, bukan untuk zakat, bukan untuk haji? Karena puasa, salat, zakat, haji telah diatur ketetapan waktunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan infak sodakah tidak akan pernah diatur ketetapan waktunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kembali saya menghimbau, mengingatkan, ya, mengetuk pintu hati saya pribadi berikut kepada seluruh para pendengar dimanapun berada. Mari sama-sama kita sisihkan sebahagian harta kita untuk kemudian kita membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan uluran bantuan dari kita. Mudah-mudahan insya Allah berkah untuk kita semua. Rezeki kita dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan dikucuri dengan rezeki-rezeki yang halalan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Sekira ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia telah menciptakanmu tanpa sekutu. Riwayat Muslim.

0: Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.
1: Rompat Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 4. Baik sahabat budaya, papiong merupakan hidangan khas dari Toraja, Sulawesi Selatan. Hidangan ini dibuat dengan memasukkan daging atau ikan ke dalam batang bambu bersama berbagai rempah-rempah. Kemudian dibakar di atas bara api. Papiong biasanya disajikan dalam acara besar, seperti upacara adat Rambu Solo yaitu upacara pemakaman, serta Rambu Tuka yang merupakan acara syukuran. Bahan dasar hidangan ini dapat berupa daging maupun ikan, dan setiap jenis papiong memiliki cara penyajian yang berbeda, menyesuaikan dengan upacara adat yang dilaksanakan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, sahabat budaya. Tentunya di program apresiasi budaya di pukul 7 hingga pukul 8. Dan tentunya kali ini kita akan membahas tentang Kelong Tupan Rita sebagai budaya lokal yang mengandung nilai ajaran akidah atau keimanan. Tentunya ada narasumber yang akan menjelaskan lebih detail dengan topik kita, dan tentunya kami sudah menghadirkan narasumber studio kali ini dengan Profesor Dr. Haji Bahakim Rama MS. Beliau adalah Ketua Prodi S3 Pendidikan Agama Islam Unismu Makassar. Dan untuk tidak berlama-lama, langsung kita menyapa narasumber kami di penghujung layar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar hari ini, Pak Prof?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, bila semangat ini, Pak Prof, ini. Walaupun sudah malam, Pak Prof, ya. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih, Pak Prof, sudah sempat hadir di Perempat, walaupun hari pekan ini, Pak Prof. Tentunya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Nah, Pak Prof, ini menarik nih topik kita di malam hari ini tentang Kelong Tupan Rita sebagai budaya lokal yang mengandung nilai ajaran akidah atau keimanan. Ini ada relasinya dengan agama gitu ya, Pak Prof. Mungkin Pak Prof sendiri bisa jelaskan, mungkin sebenarnya Kelong Tupan Rita atau nyanyian atau puisi ini, para ulama atau yang dikawan Bugis, mengapa karya sastra ini atau karya sastra lisan ini memiliki kedudukan istimewa dalam budaya lokal di Sulawesi Selatan itu sendiri, Pak Prof? Ya, silakan, Pak Prof.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini pertanyaan yang bagus sekali tentang mengapa Kelong Tupan Rita ini mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, penting di dalam budaya lokal. Yang pertama, Kelong Tupan Rita ini adalah syair-syair yang dibuat oleh para ulama sebagai bahan ceramah atau materi dakwah di dalam mengajarkan agama Islam kepada masyarakat, sehingga kedudukannya sangat penting. Karena syair-syair atau Kelong Tupan Rita ini mengandung nilai-nilai ajaran agama yang dasar, baik dari aspek keimanan atau akidah, aspek ibadah, aspek akhlak, muamalah, maupun aspek-aspek kebudayaan dan sosial kemasyarakatan. Untuk

0: Temuan ini kita akan membahas aspek akidah. Yeah. Nanti akidah. Mungkin pertemuan berikutnya aspek ibadahnya. Siap, selanjutnya lagi aspek akhlaknya.
1: Ini cukup luas.
0: Ya, ini sekarang ini kita khusus dulu ke aspek iman dulu, keimanan. Baik. Ya, jadi Kilong ini banyak syair-syair yang bernuansa atau bernilai keimanan. Yeah. Jadi makanya sangat penting kedudukannya di masyarakat, karena Kilong-kilong itu harus dipelihara karena muatannya, nilai-nilainya sangat penting diabadikan. Itu saya kira yang pertama. Yeah. Ya. Mungkin ada juga yang mau dipertanyakan lagi yang lain.
1: Iya, yeah. Berarti kan istimewa kedudukannya, Pak Prof.
0: Iya, yeah,
1: yeah. Karena kelong artinya nyian. Kan dalam Islam itu sendiri, Pak Prof, terkadang orang mungkin pemahamannya itu bahwa nyian-nyian itu mungkin orang yang menganggap itu sebagai tidak dibolehkan dalam Islam, dalam nyanyian, apalagi dalam menyampaikan dakwah. Apa bagaimana itu penjelasannya atau pandangan Pak Prof sendiri? Sendiri?
0: Jadi mungkin saya awal dulu dari sebab-sebab lahirnya ya.
1: Iya.
0: Sebab lahirnya kelong ini. Jadi begini, Islam masuk ke Sulawesi Selatan secara formal di catatan sejarah. Iya. Itu pada awal abad ke-17 ya, 1600-an. Iya. Dibawa oleh tiga orang ulama, yaitu Abdul Makmur Hatib Tunggal, Sulaiman Hatib Sulung, dan Jawad Maula Abdul Jawad Hatib Bungsu. Tiga orang dari Sumatera Barat, tapi diutus oleh kerajaan Aceh ya, di awal abad 17 itu. Nah, mereka datang mengajarkan Islam dan mengislamkan raja-raja, Raja Goa terutama. Mengislamkan Raja Goa, Raja Talok dan Raja Goa, juga mengislamkan Raja Luwu. Nah, jadi masyarakat, raja sudah masuk Islam dan para raja menginstruksikan kepada rakyatnya supaya masuk Islam juga. Nah, maka masyarakat masuk Islam. Masalahnya sekarang mereka mau diajar tentang ajaran Islam, tetapi para ulama yang mengajar itu tidak berbahasa Makassar. Jadi menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Arab. Sementara masyarakat tidak paham itu bahasa Melayu dan bahasa Arab. Jadi masyarakat tidak bisa paham betul ajaran Islam itu. Makanya ulama awal yang lahir di Sulawesi Selatan, ada Syekh Yusuf, ada ulama-ulama awal di Sulawesi Selatan maksudnya Islam itu, itu berpikir bagaimana supaya masyarakat bisa memahami dengan baik ajaran agama Islam itu. Nah, tentu supaya bisa memahami ajaran agama Islam dengan baik harus diajarkan dengan bahasa Makassar, bahasanya dia. Karena bahasa mereka tidak paham bahasa Arab, mereka tidak paham bahasa Melayu. Apa bahan yang perlu diajarkan? Maka para ulama itu membuat syair-syair yang bisa cepat dipahami. Nah, tentu yang sekarang kita mau bahas ini syair-syair yang berkaitan dengan akidah. Syair-syair yang berkaitan dengan akidah itu sudah diajarkan di situ supaya bisa cepat dia paham apa itu ajaran Islam yang berkaitan dengan akidah. Nah, itu yang menjadi bahan para ulama, bahan ceramah, bahan materi-materi dakwah kapan saja. Para beliau-beliau, para ulama itu melaksanakan tugasnya sebagai da'i. Baik di khutbah Jumat maupun di ceramah-ceramah yang lainnya.
1: Berarti itu menjadi salah satu metode, Pak Prof.
0: Ya, salah satu metode supaya masyarakat cepat memahami ajaran itu. Digunakan bahasanya dengan syair-syair yang biasa dia dengar. Jadi bukan dilagukan di dalam melaksanakan, di dalam berdakwah. Tetapi syair-syair ini biasa juga dilakukan oleh orang-orang, misalnya sanggar seni di gambus, kuruk bambus, bisa dinyanyi, bisa dilakukan atau mereka lakukan dengan lagunya masing-masing.
1: Artinya tidak bertabrakan dengan syariat Islam itu sendiri.
0: Justru ini yang menilai budaya Islam yang berkaitan dengan keimanan dalam agama, justru ini diperkuat oleh kelong ini, bahwa hai masyarakat. Sangat penting itu meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dibuatlah syair itu untuk lebih dipahami oleh masyarakat, lebih cepat dipahami oleh masyarakat.
1: Kan sepengetahuan saya Pak Prof, itu ada berbagai cara metode dalam penyampaian dakwah. Mungkin salah satunya contoh di Jawa itu dia metode mendakwah itu melakukan peragaan wayang.
0: Wayang ya.
1: Nah, itu salah satu dakwah. Tapi namun di Sulawesi, di Sulawesi sendiri itu merupakan syair-syair ya Pak Prof ya.
0: Syair ya,
1: syair. Bagaimana masyarakat waktu kala itu Pak Prof, apakah cepat memahami dengan metode syair kah atau ada metode terus seperti Jawa sendiri menggunakan peragaan-peragaan wayang?
0: Ya. Baik. Jadi kalau diajarkan mengenai beriman kepada Allah, dengan bahasa Melayu, bahasa Arab, masyarakat kita tidak bisa, tidak paham. Makanya dua syair, misalnya kalau saya bisa mencontohkan salah satu syair Kelong ya. Misalnya Karaim Mepak Jaria Nisumbai atau Jentojeng. Ya Karaim Mepak Jaria Nisumbai atau Jentojeng Tena Ruana Na Tena Sampak Juluna. Itu salah satu syair yang punya makna keimanan yang sangat mendalam. Dan itu bisa dipahami cepat oleh masyarakat. Bahwa wahai masyarakat, maknanya Kelong ini. Wahai masyarakat, Karaim Mepak Jaria, Tuhan yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Maha Pencipta, yang disembah sungguh-sungguh. Yang kita beribadah sungguh-sungguh kepadanya, tena ruana, nah tena sampai judulnya, tidak ada duanya, Tuhan itu tidak ada duanya dan tidak ada yang menyerupai dengannya. Nah, jadi masyarakat paham, oh iya kalau begitu Allah itu tidak ada yang menyerupai. Jadi pemahaman akidah sangat mendalam bahwa Allah itu adalah pencipta dan seluruh cipta, karena dia pencipta maka dia khalik. Dan seluruh ciptaan itu adalah makhluk. Jadi tidak ada kekuatan lain yang bisa memberikan rezeki. Ya hanya Allah saja. Itu diberikan pemahaman masyarakat ke situ. Karena masyarakat masih saja ada yang menganggap bahwa ada hal-hal yang kekuatan lain yang bisa memberikan rezeki. Jadi bisa saja masyarakat musyrik ya karena menganggap ada kekuatan lain yang bisa memberikan rezeki, yang bisa menyembuhkan penyakit. Jadi berikan keyakinan bahwa tidak, Allah satu-satunya yang memberikan rezeki, yang menyembuhkan penyakit. Jadi ajaran ketauhidan. Ketauhidan itu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Dalam mengesakan Allah itu ada tiga macam tauhid, yaitu ada tauhid namanya tauhid rububiyah. Tauhid Allah Maha Pencipta, bahwa kita harus meyakini atau masyarakat harus meyakini bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, yang namanya makhluk apa saja, manusia, hewan, tumbuhan, dan seterusnya. Dan harus diyakini bahwa karena Allah menciptakan segala sesuatu makhluk itu, maka Allah yang memeliharanya, Allah yang memberikan rezeki. Jadi jangan khawatir bahwa setiap manusia kalau masih hidup pasti ada rezekinya. Kita harus yakin itu. Maka masyarakat diberikan keyakinan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu dan Allah memelihara ciptaannya dan Allah memberikan rezeki terhadap ciptaannya. Itu pemaknaan tauhid yang pertama. Yang kedua ada namanya tauhid uluhiyah. Bahwa hai manusia, kamu itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama kamu diciptakan itu mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah. Jadi ada ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk mengabdi kepadanya. Jadi jangan mengabdi kepada yang lain. Kepada Allah saja mengabdi, karena Allah lah yang memberikan rezeki dan Allah lah yang satu-satunya yang harus disembah. Itu yang menjadi makna dari Kelong tadi itu.
1: Berarti dari syair-syair atau penyampaian yang dilakukan ulama-ulama dulu itu merupakan dari makna atau arti dari Al-Quran itu sendiri yang disampaikan ya dengan metode.
0: Ya. Jadi dari Al-Quran, sumbernya dari Al-Quran sebenarnya. Ya. Tapi karena Al-Quran caranya, kalau diberikan kepada masyarakat anda kurang paham.
1: Iya.
0: Kurang paham dan kasih Al-Quran bahasa Melayu, maka dimakasarkan. Yang karena hanya bahasa Makassar yang dia bisa paham, maka dimakasarkan dan diperkuat dengan bahwa ajaran agama itu ya tadi harus percaya kepada Allah satu-satunya. Itu ada ayatnya itu tadi. Ya kul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tunjukilah kami kepada jalan lurus. Makanya dengan kelong itu masyarakat cepat paham. Alhamdulillah.
1: Berarti ulama-ulama kita terdahulu itu memang mungkin cerdik sekali melihat visi atau situasi Pak Prof ya, sehingga dia metode ini yang cocok untuk masyarakat. Nah, kalau menghubungkan makna mendalam dari kelong tersebut dengan cara pandang hidup masyarakat Bugis Makassar Pak Prof yang menjunjung tinggi nilai moral berlandaskan iman itu, dalam kelong ini bisa menjadi pegangan tentu menjadi moral bagi generasi muda dan masyarakat di usia produktif dalam menghadapi tantangan zaman modern begini Pak Prof, itu bagaimana? Apakah masih relevankah menggunakan syair dalam menyampaikan dakwah seperti terdahulu ulama kita, itu bagaimana?
0: Kalau relevan, saya kira, bukan saya kira, memang sangat relevan bahwa kelong syair ini tetap harus dipelihara supaya masyarakat generasi muda juga meskipun dari pengamatan sementara generasi muda ini kurang perhatian ya kepada kelong-kelong ini karena budaya literasi dan apa segala macam dari luar itu masuk, tetapi itulah sebabnya sehingga kelong ini perlu dilestarikan karena kelong ini itu mendukung pengadakan, namanya pengadereng jadi sebelum Islam datang itu pegangan hidup masyarakat itu pengadakan atau pengadereng. Bugis pengadereng, Makassar pengadakan. Apa isinya pengadakan itu? Yang pertama ada adek.
1: Adek.
0: Jadi hal-hal kehidupan kemasyarakatan itu diatur di situ, sopan santun, penghargaan kepada orang lain, persatuan dan seterusnya itu di adat itu dibicarakan. Nah, kemudian ada bicara. Jadi ada bicara-bicara itu soal hukum. Kalau ada hal-hal yang menjadi masalah, ya harus diselesaikan dengan baik. Itu bicara. Ada lagi rapang. Rapang itu kalau mengambil suatu keputusan, bisa dilihat kejadian-kejadian yang sama seperti itu yang ada, yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, itu rapang. Kemudian wari itu kepantasan. Siapa yang pantas duduk di mana dan seterusnya dan seterusnya. Apa pakaian yang pantas dipakai dan seterusnya. Pengadakan yang empat unsur ini, datanglah Islam. Datang ajaran Islam itu memberikan nilai Islam semua kepada empat unsur tadi. Jadi ada diberikan nilai-nilai Islam sehingga aturan-aturan kehidupan kemasyarakatan itu sudah berdasarkan nilai Islam. Termasuk juga apa itu bicara soal hukum. Makanya ada hukum Islam, ada apa, dan keluarlah itu ke pengadilan agama dan seterusnya itu keluar itu dengan adanya unsur syara ini. Termasuk juga apa-apa yang pernah terjadi sebelumnya itu dilihat nilai ajaran Islam. Dan soal kedudukan seseorang, siapa yang pantas melaksanakan sesuatu, itu harus melihat ajaran Islam. Sehingga di dalam siklus kehidupan manusia itu berlaku ajaran Islam. Yang sebelumnya budaya saja, misalnya orang lahir. Orang lahir sudah ajaran Islam masuk di situ setelah Islam datang, yaitu sunnah Rasulullah itu kalau lahir maka diazankan di telinga kanannya dan ikamah telinga kiri. Usia 7 hari diakikah. Kemudian diberikan nama yang baik. itu sudah ajaran Islam semua. Sampai sunatan juga di hitan. Ajaran Islam, nikah yeah. juga sudah ajaran Islam di situ. Sudah yeah. harus ada wali, ada mahar, ada saksi, yeah. ada ya rukun-rukun nikah itu sudah harus ada di situ. Mati juga begitu.
1: Yeah.
0: Mati di apa itu? Dimandikan, yeah. dikafani, dikuburkan. Itu sudah sesuai dengan ajaran Islam. Yeah. Sehingga budaya-budaya yang ada sebelumnya memang diperkuat oleh kelong-kelong syair-syair ini yang berkaitan dengan baik yang berkaitan dengan iman maupun yang berkaitan dengan ibadah.
1: Iya. Yeah. Nah, Pak Prof, kalau kita melihat kondisi sekarang, mungkin dari kacamata Pak Prof sendiri, apakah masih banyak ulama-ulama kita atau pendakwah kita menggunakan metode ini, yeah. kelong penderita itu sendiri? Apa atau mulai ada yeah. pergeseran yeah. menyesuaikan dengan zaman?
0: Ya. Yeah. Ya baik, jadi awalnya syair-syair ini menjadi metode yang sangat penting
1: yeah.
0: di dalam memberikan pemahaman ajaran Islam kepada masyarakat.
1: Yeah.
0: Sehingga ulama selain menciptakan syair-syair yang bernuansa atau yang bernilai ajaran Islam itu,
1: yeah.
0: Dia juga mengajarkannya mm-hmm. dan itu berkembang dikembangkan oleh para ulama-ulama yang menggunakan atau yang penutur bahasa Makassar.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian berkembang rupanya dalam perkembangan zaman sampai sekarang ini
1: yeah.
0: dalam pengamatan sementara sudah banyak pergeseran yeah. ya, ada pergeseran penggunaan bahasa Makassar yeah. dalam mendakwakan Islam mm. oleh selain para ulama-ulama kita juga masyarakat kurang memahami
1: yeah.
0: atau kurang memberikan pemahaman kepada anak-anaknya tentang kilong-kilong tupandrita ini.
1: Hmm.
0: Jadi masyarakat terutama generasi muda sampai sekarang ini perlu apa kurang paham tentang itu sehingga perlu dikembalikan syair-syair kelong itu. Oleh karena itu kelong ini perlu dibukukan, perlu diselamatkan supaya yeah. tidak punah. Maka dengan dibukukannya kelong-kelong ini itu menjadi insya Allah menjadi bisa selamat dan bisa dipelajari kembali
1: mm-hmm.
0: oleh masyarakat terutama para dai-dai
1: yeah.
0: yang punya pemahaman bahasa Makassar
1: yeah.
0: untuk kembali dikembangkan metode dakwah dan ceramah ini yang memberikan materi-materi dakwah yang berbahasa Makassar dalam bentuk syair-syair kelong itu.
1: Hmm.
0: Itu.
1: Apakah ada upaya dari mungkin dari budayawan itu sendiri yang memahami tentang konsep ini dapat berkolaborasi dengan pengelola pesantren ya. Atau lainnya untuk menerapkan ya. Kelong penderita ini.
0: Jadi ini sangat bagus ini kalau dinas-dinas kebudayaan.
1: Yeah.
0: Kalau dinas kebudayaan Makassar itu sangat mengapresiasi kelong-kelong ini
1: yeah.
0: karena sudah terbit bukunya
1: oh,
0: yeah, dan yeah. Beliau itu mau memperbanyak. Jadi dinas kebudayaan Makassar mau memperbanyak buku ini,
1: yeah.
0: kemudian mau memberikan kepada dinas kesejahteraan ya bagian kesejahteraan masyarakat
1: yeah.
0: dan di konon mau diberikan kepada ulama-ulama di Makassar ini dan untuk menjadi bahan ceramah-ceramah dalam mendakwakan Islam itu satu. Yang kedua kepada guru-guru juga.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Supaya guru-guru dapat memberikan pemahaman kepada murid-muridnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Sehingga murid-murid nanti yang selama ini kurang memperhatikan itu, nanti murid-murid yang akan datang insya Allah,
1: iya.
0: itu sudah bisa diberikan pemahaman. Malah kak saya bilang kalau bisa dijadikan muatan lokal di sekolah-sekolah iya, iya. itu supaya menjadi wajib sehingga iya. guru-guru mengajarkan dan anak-anak juga bisa lebih paham iya. sehingga budaya yang diciptakan oleh orang tua kita, para ulama kita ini itu menjadi lestari
1: iya, iya,
0: di masa-masa yang akan datang karena masyarakat generasi muda bisa lebih paham dan para tupandrita juga, para ulama-ulama bisa juga mengembalikan materi-materi dakwah itu dengan bahasa Makassar di ceramah-ceramah di mana beliau melaksanakan tugasnya.
1: Menurut itu, betul. Ya, ya. Karena metode ini kan kalau kita melihat Pak Prof, ini mudah dipahami ketika di ketika makna arti dari Al-Quran ini dilisankan dalam kelong pandrit kita itu sendiri Pak Prof ya.
0: Ya. Ya.
1: Berarti memang perlu didorong terus Pak Prof ya.
0: Ya. Saya kira harus memang orang tua, para dai, para guru, orang tua harus memang punya kemauan atau ya mungkin kesadaran lah agar supaya syair-syair kelontupan rita ini digali kembali, diselamatkan untuk diajarkan kepada generasi muda kita sehingga generasi muda ini bisa lebih paham juga. Dan bahasanya juga bisa lestari.
1: Oh iya.
0: Karena kalau tidak bahasa Makassar bisa punah juga.
1: Oh iya.
0: Karena generasi muda juga sekarang bapaknya Makassar asli, ibunya Makassar asli.
1: Iya.
0: Tapi karena di rumah tangga tidak menggunakan bahasa Makassar, menggunakan bahasa Melayu, anaknya kurang paham bahasa Makassar.
1: Berarti memang ini kelong penderita ini bukan saja mengajarkan dakwah, tapi mempertahankan budaya juga. Iya,
0: mempertahankan budaya.
1: Apakah bisa dikatakan bahwa ini kelong penderita ini sebagai identitas budaya kita?
0: Identitas budaya Makassar. Bahwa budaya kelentupan rita ini mempertahankan identitas budaya Makassar karena dengan menggunakan itu bahasa Makassar ini bisa lestari. Kalau tidak digunakan ini dan kurang dipahami lagi oleh masyarakat generasi muda kita, bahasa Makassar bisa punah. Bisa punah.
1: Misalnya dan, Pak Prabowo, hal terburuk ketika kelompokan rita ini tidak ada yang melestarikan, kira-kira bayangan Pak Prof itu hal terburuknya akap apa yang akan terjadi ketika identitas budaya kita ini hilang begitu saja?
0: Itu rugi kita, rugi karena pertama Allah mengatakan begini, Allah berfirman, ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila litarafu. Allah menciptakan manusia dengan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Jadi lahirlah kita di Indonesia ini banyak suku, diantaranya suku Bugis, suku Makassar, dan suku-suku ini mempunyai bahasa, maka lahirlah bahasa Makassar, lahirlah bahasa Bugis, dan itu diciptakan oleh orang tua kita, termasuk kelong-kelong ini bagaimana menjadi bahan dakwah. Karena kalau ini tidak dilestarikan dan kalau dia punah, itu malah kita menjadi sangat rugi. Karena pertama kita punya suku-suku akan hilang di permukaan, padahal Allah mengatakan saya ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Suku kita hilang, itu rugi kita bahwa suku Makassar, suku Bugis akan hilang di peredaran di masa datang kalau apa itu puncak-puncak kebudayaannya itu tidak dipelihara. Termasuk bahasa ini. Jadi bahasa harus dipelihara bagaimana supaya bisa digunakan terus. Salah satu di antaranya ya gunakan kelong-kelong tupan rita ini dalam mengajarkan Islam.
1: Berarti memang alangkah ruginya Pak Prof ya ketika ini tidak dapat dipertahankan bahkan dilestarikan ya Pak Prof.
0: Sangat rugi kita.
1: Apalagi di era saat ini yang mungkin banyak tantangan Pak Prof ya. Jadi memang perlu ada kolaborasi tentu ya Pak Prof ya, antara tadi mungkin disinggung tadi tentang kurikulum pendidikan bagaimana bisa masuk dalam muatan lokal gitu Pak Prof ya. Tapi berarti metode ini memang harus ada penguatan ya Prof ya.
0: Nah, dari pemerintah harus ada kebijakan dari penentu kebijakan perlu ada kebijakan supaya misalnya bahasa ini atau budaya dalam bentuk bahasa Makassar, bahasa Bugis ini untuk melestarikannya itu harus ada kebijakan memang yang antara lain supaya anak-anak kita generasi muda paham itu maka di lembaga pendidikan formal bisa dijadikan muatan lokal. Jadi bahasa kalau ada muatan lokal bahasa daerah, maka bahasa daerah itu bukan hanya kaganga, pawamata dan naiwas yang wasaha saja, tetapi langsung bahasa daerah yang punya makna. Bahasa daerah yang punya makna itu ada bahasa kelontupan rita ini. Jadi ajarkan muatan lokal seperti kelontupan rita ini kepada generasi muda. Contohnya antara lain tentang anak sekolah. Manabosi manarimbu.
1: Ya.
0: Mangetonja sikola. Batai bajina nikanaya pangisengan. Jadi ini nilainya sangat tinggi agar supaya generasi muda anak usia sekolah itu
1: yeah.
0: itu jangan malas meskipun hujan meskipun badai jangan tidak sekolah karena kamu akan ketinggalan tidak akan dapat ilmu yang baik dan kalau orang tidak berilmu tidak bisa mendapatkan dunia apalagi mendapatkan akhirat. Ada syair bahasa Arab mengatakan apa itu man arada dunia fa alaihi bilim wa man arada al akhirah fa alaihi bilim wa man arada huma fa alaihi bilim. Kalau mau maju di dunia maka harus dengan ilmu. Kalau mau selamat di akhirat maka harus dengan ilmu. Kalau mau dapat dua-duanya selamat sukses di dunia, selamat di akhirat, harus dengan ilmu. Itulah sehingga apa itu ayat pertama turun itu tentang membaca.
1: Ikra.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min alaq. Jadi harus dengan ilmu. Makanya kelentupan Rita ini sangat tinggi nilainya karena ayat-ayat Al-Quran dia pahami sehingga dia menjadikan syair-syair itu yang harus dilaksanakan oleh masyarakat terutama anak sekolah itu supaya dapat mewujudkan atau mengamalkan ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi jangan malas. Biar hujan, biar badai datang ke sekolah.
1: Tapi kalau dilihat Pak Prof, sebenarnya lebih kenanya ini para ulama kita sebenarnya Pak Prof. Seharusnya para ulama kita yang mengajarkan atau membudayakan kelompok Rita ini. Mungkin seperti contohnya saat berkhutbah di Jumat. Mungkin bisa diterapkan syair-syair begini ya Pak Prof ya.
0: Jadi makanya harusnya ada yang ada kebijakan misalnya Pak Bupati. Perbanyak buku ini baru berikan ke setiap ulama.
1: Ulama
0: dai-dai di desa-desa.
1: Toko agama.
0: Imam desa. Para dai pembaca khutbah supaya dia
1: jadi pelajari
0: dia pelajari dan kalau ambil saja satu saja kelong dijadikan materi dalam ceramah Jumat misalnya itu luar biasa itu banyak bisa panjang itu
1: bisa menjadi materi semua materi khutbah semua itu Prof.
0: Ada materinya satu saja diambil misalnya mau masuk surga ambil saja itu pakajar kita pakno, pakabaji ampeno, nuga pemintu suruga ratu dua. Itu saja dibahas dalam khutbah Jumat. Kalau tidak mau membatasi pembahasannya, bisa lama khutbah Jumatnya itu. Kecuali kalau dia batasi. Bahwa kalau mau mendapat surga, dan surga itu adalah harapan seluruh manusia untuk keselamatan dan hidup bahagia di akhirat. Itu kalau mau dapat itu, ya harus beriman, memperkuat iman. Bukan memperkuat iman saja, tapi harus memperbaiki akhlak. Kalau imanmu kuat, ibadahmu bagus, akhlakmu tinggi, insya Allah kamu dapat surga di akhirat. Nah, itu
1: berarti memang perlu ada pimpinan atau bupati atau gubernur mendorong metode-metode ini.
0: Perlu memang syair-syair Tupan Rita ini yang sekarang sudah jadi buku ini, itu perlu memang dimiliki oleh para ulama agar supaya dia lihat itu syair-syair isinya dan materi dia pilih saja materi apa yang dia mau jadikan apa itu bahan dakwah. Kalau orang kalau ada misalnya mau memberikan materi tarsiyah orang mati ada materi orang mati
1: yang sudah siapkan semua
0: orang mati di situ
1: ibaratnya ini kitabnya lah gitu ya namun dirangkaikan dalam syair gitu
0: ya syair jadi jadi intinya. Buku ini isinya ada 280 syair dan terbagi itu ada keimanan, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah, ada kebudayaan, ada pemerintahan, ada pendidikan, banyak.
1: Jadi berarti lu cukup sangat bagaimana ya lengkap lah ini lengkap, untuk bisa berarti memang harus ada dorongan memang untuk bagaimana buku ini dapat diberikan oleh tokoh agama. Mungkin masyarakat lebih lebih paham menggunakan metode ini dibandingkan membaca langsung kitab Al-Qur'an itu sendiri, Pak Prof. Baik-baik. Pak Prof, ini mungkin di ujung acara kita ini, Pak Prof, mungkin ada pesan khusus kepada pendengar kita ini terkait dengan topik kita di malam hari ini, terkait dengan Kelong Tuan Rita sebagai budaya lokal yang mengandung nilai ajaran kaidah atau gimana. Mungkin ada yang disampaikan, Pak Prof, silakan.
0: Jadi kalau kata akhir barangkali berkaitan dengan kelentupan Rita ini. Kelentupan Rita ini kan nilai ajaran agamanya sangat tinggi dari aspek keimanan tadi, dari aspek ibadah, dari aspek akhlak, dan dari aspek kehidupan kemasyarakatan lainnya. Maka kalau mau disimpulkan sebagai apa itu ya, rangkuman dari pembicaraan kita ini bahwa masyarakat ini dan kita semua itu perlu memperkuat iman. Memperkuat iman apapun agamanya. Terutama yang beragama Islam. Bahwa memperkuat iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu pencipta segala makhluk dan hanya kepadanya kita bermohon. Kita bermohon apa yang kita harapkan, dan karena Allah lah yang memberikan rezeki kepada hambanya. Jadi harus kita memperkuat iman. Yang kedua, tidak cukup hanya memperkuat iman saja, harus berbuat baik kepada sesama manusia, berakhlak mulia. Baji ampe, baji ampe. Jadi terasa kita patah. Baji tong yang peta poin. Insya Allah kita lah menjadi khairun nas ampahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempunyai manfaat kepada sesama. Orang mempunyai manfaat kepada sesama ya ada orang yang berakhlak dengan baik. Menafkahkan sebagian hartanya, membantu orang yang membutuhkan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ibadah itu harus baik. Jadi iman iman kuat, ibadah bagus, akhlak kita disenangi orang, akhlak kita kepada orang lain, kepada tetangga, kepada tamu, dan seterusnya, kita punya akhlak mulia, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang baik. Dan dengan demikian, hidup kita akan bahagia, dan insya Allah nanti di akhirat kita juga hidup akan bahagia, hidup kita juga akan mendapat surga, insya Allah. Jadi Kelong ini bermaksud agar supaya perkuat iman, perbaiki ibadah, perbaiki amal perbuatan, perbaiki akhlak, dan insya Allah dengan itu semua menjadi manusia yang la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan takwa, dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kalau tidak beragama Islam. Insya Allah dengan itu kita akan selamat di akhirat nanti. Amin.
1: Baik. Pak Prof, ada satu permintaan yang Pak Prof sebagai penutup kita. Mungkin ada satu syair yang bisa disampaikan kepada pendengar kita. Syair dari Kelong Tuan Rita itu sendiri.
0: Ya, jadi syair itu banyak. Tadi tentang keimanan. Ada saya bawa ini. Tentang keimanan tadi. Ini tentang neraka lagi.
1: Baik. Sebagai penutup kita.
0: Tentang neraka ini, misalnya, punatiranus sambayang, nakodi todong ampenu, anas samintu neraka. Tanpa nuri akhirat. Jadi ya pun natena nu sambayan te ko ditong yang penu anas samintu neraka tanpa di akhirat. Jadi sembahyanlah, perbaikilah akhlak supaya jangan kita masuk neraka nanti di akhirat. Jadi itu semua syair-syair yang punya makna yang sangat mendalam. Ya, masuk surga dibicarakan, kalau apa yang menyebabkan kita bisa masuk surga, apa juga yang menyebabkan kita masuk neraka, bagaimana kita meyakini Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya ya. Itu sangat dalam nilainya ya. Sama juga syair anak sekolah
1: ya.
0: Misalnya punna kutui tawa antama risikolaya
1: yeah.
0: Busang atinna naliun nawana-wana yeah. Jadi kalau orang malas masuk sekolah
1: yeah.
0: Ya pun nakutu itawa antama risikolaya busang atinna naliun nawana-wana, hatinya resah dan pikirannya buntu jadi kalau mau tidak buntu pikirannya
1: yeah.
0: Kalau tidak mau busang atinna resah dalam kehidupan rajinlah sekolah.
1: Ya, luar biasa Prof. Ternyata memang maknanya mendalam tapi mengena. Memang penting sekali Pak Prof untuk ya. Memang di ajarkan kepada anak-anak kita, orang tua ya, ya. Kita dan tokoh-tokoh agama kita.
0: Ya.
1: Ternyata ini lebih mudah dipahami tentang metode kelopan pita ini Pak Prof. Ya. Luar biasa. Oke Pak Prof, luar biasa ini pembahasan kita di malam hari ini. Sebenarnya panjang sekali Pak Prof pembahasannya Pak Prof ya. Karena waktu memang kita membatasi, insyaallah yeah. Kita di lain waktu kita akan bedah yeah. lagi.
0: Insyaallah.
1: Bedah lagi soal tentang kelong penderita ini karena memang luas pembahasannya Pak Prof.
0: Bisa aspek ibadah.
1: Iya betul.
0: Aspek akhlak.
1: Betul. Ini hanya kulit-kulitnya saja yeah, nanti yeah. ada selanjutnya kita
0: aspek
1: akan bahas.
0: Aspek imannya ini.
1: Betul, aspek yeah. iman dan kait yeah. apa akidahnya Pak Prof.
0: Akidahnya ya.
1: Baik. Pak Prof, makasih atas kesempatan yang Pak Prof sudah sempat hadir di acara apresiasi budaya yeah. di malam hari ini tentang kelong penderita sebagai budaya lokal yang mengandung nilai ajaran akidah dan keimanan. Tentunya ini kita harapkan masyarakat dapat menjaga, memelihara, bahkan membudayakan budaya kita ini Pak Prof. Dah. Dan juga terima kasih kepada pendengar kita yang sudah setia mendengarkan kita di malam hari ini. Dan tentunya Bang Rian terima kasih kepada semuanya untuk bisa mengambil hikmah dari materi ini. Baik, saya Bang Rian pamit undur diri bersama dengan Profesor Dr. Haji Bahaking Rama MS selaku Ketua Prodi S3 Pendidikan Agama Islam Udismu Makassar. Barunya pamit undur diri Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke okay, oke okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali bersama Lakapi di Rongdeng Arta dalam program apresiasi budaya lokal. Jadi sahabat budaya, Lakapi akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Maksud saya waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu kelong dari Rialdo Nisa KHT. Kita dengarkan midi. Oke.

0: masih di program 4 RRI Makassar dalam program apresiasi budaya lokal. Jadi sahabat budaya, Lakapi ingin menyajikan satu, apa ya, bisa dikatakan bahwasannya ini adalah legenda ikan masapi di Tanah Bugis ya, sahabat budaya. Dikutip dari rri.co.id, ikan masapi sumpah sakral leluhur Bugis Makassar. Nah sahabat budaya, kepercayaan tradisional terhadap legenda ikan masapi atau belut berkuping, biasa juga kalau orang Jawa bilangnya itu sidat ya kalau tidak salah, masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Bugis Makassar hingga saat ini. Nah kepercayaan ini bukan sekedar mitos, melainkan bentuk penghormatan terhadap janji sakral leluhur yang pernah ditolong oleh makhluk sungai unik tersebut pada masa penjajahan Belanda. Sumpah ini diwariskan turun-temurun sebagai identitas budaya yang tak lekang oleh zaman. Nah perlu diketahui sahabat budaya bahwa Lakapi juga itu tidak boleh makan ikan masapi ya. Ada juga itu Lakapi juga tidak boleh makan belut. Dulu Lakapi waktu masih kecil itu bisa dikatakan pernah makan belut. Tapi badannya itu Lakapi bentol-bentol bernana begitu. Jadi ternyata Lakapi itu tidak boleh makan yang namanya belut. Kalau orang Bugis di Pinrang bilang lenrong. Ternyata Lakapi tidak boleh makan lenrong, itu dari darah keturunannya mamanya Lakapi, tidak boleh makan lenrong atau belut. Itu belut sawah, intinya belut-belut. Belut ternak kah, belut sawah kah, intinya tidak boleh dimakan. Nah kemudian kalau masapi, memang Lakapi juga tidak boleh makan masapi, dilarang sama dari keluarga bapak. Kenapa? Karena Lakapi juga pernah begitu, asap dari pembakaran masapi saja Lakapi itu badannya sudah bisa dikatakan kayak bentol-bentol bernana begitu. Nah sahabat budaya, kita lanjut lagi. Larangan memakan ikan masapi berakar dari kisah seorang nenek moyang suku Bugis yang berhasil selamat dari kejaran tentara Belanda Lakapi. Dan saat terdesak di hutan belantara, seekor ikan masapi muncul dari sungai dan menunjukkan jalan menuju tempat persian yang aman. Sebagai bentuk rasa syukur yang mendalam atas keselamatan nyawanya, sang leluhur mengikrarkan sumpah bahwa seluruh keturunannya tidak akan pernah mengonsumsi ikan tersebut sebagai bentuk balas budi yang abadi. Dan fakta menariknya sahabat budaya, dari ikan ini terletak pada ciri fisiknya yang tidak lazim. Berbeda dengan belut atau sidat pada umumnya, ikan masapi yang dikeramatkan memiliki bagian menyerupai daun telinga manusia di sisi kepalanya. Masyarakat Bugis menyebutnya sebagai ikan yang memiliki telinga, dan jenis inilah yang secara ketat dilarang untuk ditangkap atau kemudian dimakan. Sementara jenis yang tidak memiliki telinga seringkali dianggap berbeda. Jadi sahabat budaya, ada sedikit juga ceritanya Lakapi tentang masapi ini sahabat budaya. Nah kan ini Lakapi ini dari Pinrang ya, bisa dikatakan Pinrang itu ada bendungan bentengnya. Nah pada saat itu Lakapi itu kalau tidak salah itu umurnya sekitar 5-6 tahun ya. Lakapi kebetulan pulang kampung tuh lewat bendungan benteng. Di bendungan benteng itu Lakapi lihat masyarakat sekitar itu bawa masapi itu sebesar pahanya Lakapi. Kalau diukur itu pahanya Lakapi itu, lingkar pahanya saja Lakapi itu mungkin ada sekitar 60 atau 80 senti ya, saking besarnya, bisa sampai segitu sahabat budaya. Dan itu diperdagangkan di masyarakat itu. Tapi ya tergantung dari yang makan dan yang tidak. Kemudian sahabat budaya, hingga generasi modern sekarang, sumpah ini dianggap sakral dan memiliki konsekuensi spiritual bagi mereka yang melanggarnya. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu iklan dan satu kelong. Kemudian Lakapi lanjutkan baca informasi mengenai ikan masapi dan sumpah sakral leluhur Bugis untuk tidak mengonsumsi ikan masapi tersebut. Kita dengarkan dulu Mozaik Budaya Maraga.
1: Mozaik Budaya.
2: Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya.
3: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu tahu gimana keadaan saya dek? Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
4: Bang Jah, tanya ke Kepuja 25.

0: Iya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program apresiasi budaya lokal nih, sahabat budaya. Kembali ke Hafi atau Lakapi, lanjutkan informasi mengenai legenda ikan mas api yang tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat Bugis Makassar ya. Dalam siaran dialog beberapa lalu, salah seorang narasumber menyebutkan yaitu Indo City merupakan tetua ya mungkin ya. Ia mengatakan bahwa pelanggaran terhadap pantangan ini dipercaya dapat menyebabkan kesialan hingga gangguan kesehatan yang sulit dijelaskan secara medis. Seperti kondisi linglung atau kehilangan kesadaran sementara. Hal ini dianggap sebagai teguran dari alam atas pengkhianatan terhadap janji leluhur. Selain larangan memakan, terdapat fakta unik mengenai sensitivitas keturunan Bugis terhadap ikan ini. Konon, asap dari pembakaran ikan mas api pun bisa menimbulkan efek negatif. Nah, seperti yang dialami Lakapi kemarin, maksudnya waktu Lakapi masih kecil-kecil. Sebagian warga meyakini bahwa hanya dengan menghirup asap atau sekedar terkena aromanya, kulit seseorang yang terikat sumpah dapat melepuh atau mengalami gatal-gatal hebat. Hal ini membuat masyarakat sangat hati-hati, bahkan ketika hanya berada di sekitar lokasi pengolahan ikan tersebut. Kemudian sahabat budaya, fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya nilai-nilai kearifan lokal dalam membentuk identitas budaya masyarakat. Legenda ikan mas api bukan sekedar dongeng, melainkan instrumen moral untuk mengajarkan pentingnya rasa syukur, kejujuran dalam memegang janji, dan menjaga keharmonisan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Penghormatan terhadap pesan leluhur ini tetap lestari di tengah perkembangan teknologi, membuktikan bahwa ikatan sejarah masih menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat atau komunitas Bugis Makassar. Bagi mereka, mematuhi pantangan ikan mas api adalah cara menghargai sejarah perjuangan nenek moyang yang berhasil bertahan hidup berkat bantuan alam. Jadi sahabat budaya, jangki kemana-mana, Lakapi masih akan hadirkan beberapa mungkin legenda-legenda Bugis, khususnya di Sulawesi Selatan ya. Jadi kita dengarkan dulu satu iklan dan satu lagu. Kita dengarkan iklan Krisis Air.
1: Yuk. Itu kerannya belum ketutup loh.
2: Ah, udahlah, cuma netes doang.
3: Teganya.
1: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
3: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir.
6: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
7: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
6: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
8: Hei, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
6: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
9: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, baru sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

jadi sahabat budaya, kami pamit undur diri dari Ronde Ngerta dalam program apresiasi budaya lokal, dan tepat pukul 9 nanti, atau tepatnya di pukul 9 lewat, kita akan hadirkan program Kelong Tarung. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune ke di program 4 RR Makassar. Kita dengarkan dulu lagu dari Bugong Jeumpa.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Keadaan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Oh, maaf saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: kerajaan Sunda. Pada awalnya angklung digunakan sebagai pengiring ritual serta dalam prosesi penanaman padi. Namun kini, fungsi angklung telah bergeser menjadi alat pertunjukan yang bersifat hiburan. Demikian kabar anak perempat pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: alam yang gelap gulita itu berubah disebabkan adanya cahaya yang berwarna merah dan tidak diselingi kilat yang sambung menyambung, tetapi suatu peristiwa yang sangat menakjubkan karena semua pemandangan yang ada di sekitarnya menjadi merah oleh adanya cahaya itu.
1: Baik sahabat budaya, sebelum kita melanjutkan program Kelong Tarong atau sebelum kita masuk dalam program Kelong Tarong, kita dengarkan dulu sandiwara radio dari Puang Pali pada yang baik.
0: Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah sampai di tempat kejadian, mereka dikejutkan oleh seseorang yang duduk bersila pada dahan kayu cendana. Orang tersebut duduk menghadap ke matahari dengan berpakaian merah menyala. Setelah orang tersebut terlihat jelas dan nyata, keadaan pun kembali gelap gulita. Alam pun berubah oleh timbulnya cahaya hijau yang menjulang tinggi ke angkasa. Kemudian berangsur hilang. Setelah itu tampaklah seorang wanita cantik sedang duduk dekat lelaki yang muncul pertama tadi. Warga yang hadir saling bertatapan satu dengan yang lain. Belum hilang rasa takjub mereka, tiba-tiba dikagetkan oleh orang yang berdatangan dari Kampung Ranga, Kampung Sama, dan Kalupini. Kini semuanya mengelilingi pohon tersebut. Setelah itu mereka menunjuk seseorang yang paling tua di antara mereka. Itulah yang mereka namakan Tuma Tua.
2: Dari mana Ki ini, Tuan? Dan siapa nama tak berdua?
0: Kedua orang tersebut tidak menyahut sama sekali walau berulang kali ditanya. Sehingga Tuma Tua pun berkata,
3: "Hei kalian yang hadir, mari kita berpegangan tangan sambil majaga liling. Mari kita menari, berputar sambil menyanyi."

0: dari atas pohon. Mengapa kalian berhenti? Teruskan saja, sebab saya sangat senang dengan tarian dan lagumu itu. Setelah mendengarkan itu, Tumatua dan warga kampung kembali Mak Jagaliling, hingga akhirnya Tumatua kembali bertanya kepada kedua orang asing itu.
1: Siapakah nama Tuan?
2: Nama saya adalah Palipada. Saya datang dari dunia atas atau matahari.
1: Kemudian Tuan yang satunya siapa?
0: Nama saya adalah Embong Bulan. Saya datang dari tempat yang jauh, yaitu dari dunia bawah.
1: Tinggallah Tuan bersama kami di sini. Kami tidak memiliki pemimpin. Kami akan menganggap Tuan sebagai puang kami. Setiap kata yang diucapkan kami akan junjung dan buktikan dengan perbuatan. Payungi kami agar tidak basah oleh hujan.
2: Kami mohon maaf. Kami tidak bisa memimpin kalian. Karena kami tahu di sini masih ada Sapa dan Pamali yang kalian sering lakukan. Kalian harus berjanji untuk tidak akan melaksanakannya lagi.
1: Kami berjanji Tuan, tidak akan melaksanakannya lagi.
2: Baiklah, saya akan menyebutkan satu persatu Sapa yang tidak boleh kalian kerjakan. Pertama, jangan sewenang-wenang mengambil hak atau milik orang lain. Kedua, jangan menyimpan rasa dengki di dalam hatimu. Ketiga, jangan iri hati jika seseorang mendapatkan rezeki yang lebih banyak daripadamu. Keempat, jangan katakan tidak padahal sebenarnya ada pada dirimu. Kelima, berikanlah pada yang berhak. Keenam, jangan katakan ada padahal sesungguhnya tidak ada. Ketujuh, jangan tidur dengan perempuan yang tidak ada persetujuan dari orang tuanya. Lalu kemudian, pamali yang tidak boleh kalian langgar. Satu, jangan katakan sesuatu yang jelek. Dua, jangan sekali-kali mengingkari perkataan. Ketiga, jangan pernah berpikir jelek. Keempat, jangan menghina orang tua, saudara, bahkan orang yang tidak kalian kenal sekalipun.
1: Baiklah Puang Palipada, kami akan mengikuti semua Sapa dan Pamali yang disebutkan tadi.
0: Sejak tinggalnya Puang Tomanurung Palipada bersama istrinya, Kampung Kalupini mendapat kemajuan karena berkat perhatiannya yang semata-mata hanya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ia langsung turun berdialog dengan rakyatnya untuk mendengarkan kesulitan atau keperluannya, serta mencari solusi atas masalah yang dihadapi rakyatnya. Unsur ketuhanan sangat diutamakan. Dia menyuruh rakyatnya bermohon kepada dewata, dan apabila permohonannya itu terkabul, maka disuruhnya bersyukur pula kepada dewata. Puang Tomanurung Palipada juga menangani tentang peraturan kemasyarakatan untuk membantu jalannya pemerintahan. Puan Tomanurung Palipada membentuk beberapa susunan adat terdiri atas Ada, Tomatua, Puare, Tomakaka, dan Sarang. Dari macam-macam jabatan ini, masing-masing mempunyai tugas. Ada, dialah yang memegang pemerintahan. Tomatua, dialah yang memegang Lolo Talu. Tomakaka adalah yang memegang benda-benda kerajaan seperti alat-alat perang dan kesenian. Puare yang menjabat sebagai dukun dan ahli kebatinan. Sedangkan Sarang, dia adalah yang memegang urusan keakhiratan. Rakyat kemudian mufakat untuk memberi gelaran kepada Puang Palipada, yaitu Puang Tolinota, artinya puang yang nampak sampai kepada turunannya sekarang.
3: Pro4 Makassar.
4: Pro4 Makassar.
3: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama Lakapi yang menemani ruang dengar Anda 2 jam ke depan dalam program Kelong Tarong. Jadi sahabat budaya yang bergabung, silahkan menghubungi 0811 400 9250, bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Nah, sahabat budaya, kita sudah terhubung dengan telepon WhatsApp. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
0: Kelontarong. Ibu Sumi, agak kareba tuh.
1: Kareba badeceng.
0: Alhamdulillah. Ibu Sumi. Ye. Alhamdulillah. Cuma ingusan sedikit ini, kayaknya mau ingusan lagi.
1: Berarti sama deh.
0: Iya. Jadi Ibu Sumi ini mau cari tahu, ini kita mau dengarkan lagunya apa?
1: Kenapa?
0: Mau ki dengarkan lagunya apa?
1: Nggak pun aku dengar lagunya.
0: Apa Mi?
1: Basenan dong. Basenan dong.
0: Basenan dong.
1: Iya.
0: Oke, Nurdin Takwadi.
1: Iya.
0: Kenapa? Ada apa di balik cerita dari lagu Basek Nandong ini?
1: Kebetulan waktu saya kecil, belum ada nama lah, dikasih nama sama orang tua. Dia bilang jadi Basek.
0: Ibasek. Lah baca mana bece?
1: Iya, orang dulu tak?
0: Iya, betul itu. Orang
1: tua begitu, kalau belum dikasih nama dia bilang jadi Basek.
0: ABC, SC, ACO, SC, itu Mi. Kalau Lakapi langsung memang namanya Lakapi. Oke lah, balik bunda bisa salam 5 + 1.
1: Mana semuanya tanpa terkecuali.
0: Asik, buat Lakapi.
1: Buat Lakapi. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia.
0: Amin.
1: Enteng
0: jodoh. Amin. Jodoh.
1: Dan
0: sukses selalu. Oke lah bunda.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Sumi Delukmu. Dan sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi di 0811 400 9250. Inilah Kapi akan menerima penelpon sebanyak-banyaknya dan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mengangkat telepon Anda semua. Dan kita sudah terhubung dengan telepon WhatsApp. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarong.
2: Pasale rapukali.
0: Iya, kelontarong pasale.
2: Kelontarong.
0: Agak kareba tuh. Alhamdulillah. Kumade cemua ki.
2: Agak sih.
0: Jadi.
2: Enak. Elona sih.
0: Elona dong.
2: Elona.
0: Moki bernostalgia ini malam.
2: Mak kempe kaluku.
0: Be, nak kadang si waktu nak kalulu kapar ro.
2: Wale, jama-jama aku ya ro.
0: Bo, jama-jama tare king.
2: Ya deh deh.
0: Wuhui.
2: Itu mi yang resapan doi kasih tempo tapi cu. Makin rekaluku.
0: Makin rekaluku.
2: Makin rekaluku. Ya.
0: Ade paga gurun tu makin reka luku. Dega urun tu, dega
2: hang. Wah. Ite memang mendri yo tak ke marak ko ya aja ta dega. Emka kaluku kululu ne milia.
0: Anu ji ada. Kaluku kaluku lupa.
2: Ai.
0: Enda ada lagunya.
2: Ada saya lupa. Ade paga de be.
0: Dega de dega gagal. Nah, pasale. Halo.
2: Jangan lupa toko.
0: Jadi lagunya apa ini? Mau kita putar.
2: Kempe kaluku.
0: Nda ada lagunya makin reka luku.
2: Tidak ada bangun makin reka luku.
0: Iya, tidak ada iya. Nanti nak kasih masuk lagi ambo, ku tanya ambo, harus kasih masuk itu.
2: Polisi nak balik ambo ku deh.
0: Oh, kurasa polisi ambo, polisi ambo ku atau polisi ambo na?
2: Matu aku mi polisi.
0: Oh, berarti ambo na polisi.
2: Ambo na, BDK polisi.
0: Ah, jadi. Berarti reke ngiri cerita na reke mak bene anak polisi ki.
2: Ah, polisi.
0: Kurasa-rasa pura ki, kurasa-rasa sedih tu, Pak Saleh pura ki lelu pistol waktu na.
2: Boleh lelu pistol, iya ni macam lelu pistol, nak cari rica pura, hai, hai.
0: Detol apa?
2: Kurir tingkat tu nebu mertua aku.
0: Detol apa pakai salima kan?
2: Tapi tinggal kan kita. Biasa kan kopi biasa, boleh kan? Kalau ni tempat makmur tu kan?
0: Baik, bahaya. Pasalnya, sele-sele ni pale pasalnya.
2: Iya, sele-sele pale. Lima kali sepuluh.
0: Dek, lima tambah satu. Ini toh hatu.
2: Berarti lima tambah sepuluh. pertama. Bunda Sopi di Papua Goa.
0: Iya.
2: Pak Sani di Sukamaju. Puan Dato di Pindrang. Nur Hikmah di Maros. Pak Asri di Luwu Timur waktu.
0: Iya.
2: Siapa lagi nih?
0: Lakapi di Pindrang.
2: Dia ni capu Lakapi. Dah saya deh kan kalau nak capu nak Lakapi di Pau.
0: ni kapi. Tama
2: di tapi saya tidak. Pak Limpo di Pau Goa dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh di Rapok Kaling. Opa Din. Oh, hadi no tahu Opa Din ne. Mana telefon ki Opa Din? Mana telefon ki? Ada tahu ini Opa Din ne. Opa Din, ini yang kutunggu-tunggu selama ini. Mana mi Opa Din ne? Mana ini Opa Din di? Ada tadi menelpon na. Oh, ini tahu ada mi. Halo, assalamualaikum Opa Din.
3: Waalaikumsalam. Kelontarong.
0: Kelontarong, Opa.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Hirobil alamin. Wah, apa kala gitu, Opa, degaga tuh, adakah?
3: Tunggu.
0: Oke sih, Opa, ditunggu. Mau ki dengarkan lagunya apa ini, Opa? Mau ki gak bernostalgia? Mau ki gak mengenang masa cinta tak dulu? Buts.
3: Iya. Begitu, kah?
0: Oh, iya dong. Mau ki dengarkan lagunya apa ini, Opa?
3: Rua Tallu
0: Parisita. Arsintasis.
3: Ya, arsintasis.
0: Asik. Ya. Ada mi opa. Kenapa nak pilih lagunya Rua Tallu Parisita? Apa yang terjadi ya dengan lagu ini?
3: Oh, ada tertentu kesannya itu.
0: Ya. Bisa diceritakan sedikit opa dengan singkat, padat dan jelas.
3: Nanti ada orang yang ini tah.
0: Apa itu?
3: Dia nek masang kutugur di pirisiku.
0: Uhuy. Kayaknya opa dulu ini waktu masih muda, banyak cewek-cewek nah.
3: Bukan dulu-dulu sampai sekarang.
0: Oh, sampai sekarang opa dede.
3: Semua nomor ku itu di telepon saya jarang itu laki-laki dan perempuan.
0: Wih, saking gantengnya ini Opa Din. Opa.
3: Ya.
0: Jadi berapa sekarang umur ini Opa?
3: Karena kita kan orang baik toh.
0: Betul.
3: Iya, sama kan semua orang. Ya toh. Ini ya kan, saya itu sama semua.
0: Tidak
3: orang-orang ini.
0: Opa,
3: orang ini, orang berdarah biru, berdarah apa itu. Saya samakan semua.
0: Tapi saya sama Ambu Rusa beda ya, Opa?
3: Nah.
0: Saya sama Ambu Rusa beda. Satu gemuk, satu tidak gemuk.
3: Ah, iya, cocok. Tapi banyak orang yang suka orang gemuk itu.
0: Iya, nak suka pegang-pegang perut dah. Oke lah Pak Lu. Oke lah Pak Lu. Pak, salam-salam Meki.
3: Pasanganku hamil.
0: Sakit perut. Oke lah Pak Lu. Pak, salam-salam Meki. 5 tambah 1.
3: 5 tambah 3.
0: 5 tambah 1, Pak. Harus sama semua.
3: Ayo, pertama. Ibu Lina di Petarang Utara. Masuk Ibu Lina. Sudah masuk mi opa.
0: Iya tahu opa.
3: Pak Asis, masuk juga Pak Asis. Pak Rading. Di mana itu?
0: Bantimurung.
3: Pak Sani suka maju. Sinta di MU. Pak Hamsa. Terakhir.
0: Siapa
3: ada
0: mi?
3: Yang di mengisi di baru.
0: Siapa
3: Andi
0: mi?
3: Mawar.
0: Uhuy.
3: Halo, Andi Mawar. Siapa nak kalau masuk ki?
0: Iya tahu, siapa ki opa?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Opa Din. Sekarang kita beralih ke Ibu Sri Sinta di MU atau bisa dikatakan Minasau Pak. Dan kita sudah terhubung. Halo, assalamualaikum Bunda. Apa kabar today?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Sinta di MU.
0: Ah, Ibu Sri Sinta di MU atau bisa dibilang Minasau Pak. Apa artinya itu Minasa, Bunda?
4: Minasa. Minasa itu berarti apa di hidup?
0: Hidup.
4: Minasa.
0: Upa. Oh, berarti upa. Upa itu rezeki.
4: Rezeki.
0: Iya. Rezeki yang hidup. Bes. Bagus. Nah, pantas yang rata-rata di situ orang berhasil di Minasau Pak.
4: Iya.
0: Iya, Gang.
4: Banyak anunya, banyak rezekinya.
0: Iya, selalu anu hidup rezekinya. Hidup. Iya. Mau kedengarkan lagunya apa ini?
4: Masih bisa Kak, pilih lagu.
0: Masih bisa.
4: Oh, amaku bapakku.
0: Bagaimana ceritanya itu amaku bapakku?
4: Tidak ada yang mama aku kadang bapak aku jadi selalu teringat.
0: Begitu memang.
4: Langsung sendiri dengar.
0: Iya, begitu mi memang kehidupan Bunda. Mau mi dia apa? Karena suka tidak suka harus dijalani.
4: Begitu dekat sudah badannya orang tua.
0: Iya, begitu mi Bunda. Oke lah Pale Bunda. Kita titip-titip salam mi dulu. 5 tambah 1. Tidak boleh, harus rata. Lakapi sekarang tegas untuk salam-salam, nanti diprotes lagi.
4: Banyak gitu yang lain, Lakapi cuma tahu banyaknya.
0: 5 tambah 1 Bunda. Bisa jadi lebih tapi cepat ki, tidak boleh lambat.
4: Oke deh. Ini Opa Din, makasih Opa. Ada Bu Niar dengan Ibu Mawar, Ibu Lina, Ibu Siti Nurbaya, Ibu Nusya Pak Umar, terus ada Ibu Artinan dan Deran dan kawan-kawan, ada Bu Fatma, Tantri, Wahida, dan semuanya, ada Mas Yani, Mak Emnur, ada Ibu Sofi dan
0: Oke. Oke, Mito.
4: Salam sehat semuanya. Iya, sehat selalu.
0: Amin.
4: Supaya dapat jodoh.
0: Amin. Ada jodohnya Bunda, sisa uangnya nih masih dikumpul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bu Sri Sinta di Minasau Pak. Jadi kita putar dulu yang dua kelong sahabat budaya sebelum kita menerima lagi kembali penelpon untuk berbincang bersama Lakapi membahas tentang lagu yang direquest ya. Kita dengarkan dulu lagu dari BC Nandong dan Polisi Ambona. Selama Gimaring Kalinga.

0: Enak ya, jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Nerima.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak, Ma. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

0: Masih di program Empat Dari Makassar dalam program Kelong Tarong. Sahabat budaya, Lakapi masih mau menerima penelpon tapi bingung yang mana mau nangkat Lakapi ini karena baku tabra-tabra di telepon WhatsApp. Yang ingin bergabung bisa menghubungi telepon WhatsApp ataupun telepon biasa di 0811-409-250. Ada tadi Pak Hamsa di Pampang 1, ada siapa lagi? Ada Pak Agus di Balang Lompo, ada Pak Yani di Sopeng, ada siapa lagi? Ada Pak Marsuki, ada Pak Asar, ada Pak Iqbal. Ada Iman ini, tumben ini Ibu Nursia tidak menelpon sama Pak Umar. Sehat-sehat aja Kiga Pak Umar. Ibu Nursia, apa kabar gitu? Tumben ini tidak menelpon Ki. Ada minta bisa kuangka mi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakafi kelon tarong
0: gang.
1: Dari saya, dari Ibu Lina.
0: Iya dong.
1: Di Veteran Utara.
0: Iya, di Veteran Utara. Ada lagi kejadian katanya di daerah Veteran. Ada kejadian di Ablang kah?
1: Bukan di Veteran Utara, Lakafi, di Selatan Ki.
0: Enggak, ada ini baru-baru kesang gojek ditusuk .
1: Gojek?
0: Iya, enggak
1: kudengar ya, Lakafi.
0: Ada.
1: Kalau biasanya di sekitaran Veteran Utara tuh pasti kudengar ya.
0: Kalau Veteran Utara itu kayaknya daerah-daerah Ablang di.
1: Cocok nih.
0: Cocok, ada kemarin di situ tukang gojek kodong tunggordiran ditusuk sama orang tidak dikenal. Meninggal dunia kodong.
1: Biasa memang. Kurung kasan.
0: Iya, takut kumi pulang ini.
1: Memang di Ablam itu jangki, Ablam kalau tengah malam tuh jangki lewat Lakafi. Karena di situ Texas ki memang juga.
0: Nih itu migang, bagaimana masa kodong.
1: Apalagi di dalam-dalam tuh, Ablam bagian dalam dekat anu kanal. Jangki.
0: Wih, takut kumi.
1: Biasa ke lo sana kalau Kafi?
0: Pernah kah satu kali lewat? Udah gue tahu ternyata Ablam itu.
1: Jam makin lewat sih, cari ke alternatif lain lah Kafi toh.
0: Iya, kalau mana muter kak, biarpun harus berputar 50 juta kilometer.
1: Kali mana kok dong? Tidak sampai-sampai mak itu kak.
0: Sampai ji.
1: Oh sampai jadi.
0: Iya, tapi umur 58 tahun. Mau kedengarkan lagunya apa ini, Bunda?
1: Lakafi, Susah Mi Kapal Lapia.
0: Susah Mi Kapal Lapia.
1: Iwang Tompo, iya.
0: Iwang? Oh, lagunya Iwang?
1: Iya. Atau samaran siapa nyanyikan ini?
0: Siapa? Apa tadi? Kulupa tadi.
1: Susah Mi Kapal Lapia.
0: Satu yang penyanyinya lagu yang siapa? Nyanyikan itu Rahmi Andi
1: Hatta. Iya, sambarang mo, yang penting itu judulnya.
0: Sambarang nih, sambarang.
1: Iya.
0: Kenapa ini? Kenapa ada apa dengan lagunya Susah Mi Kapal Lapia?
1: Apa lagi masa lalu.
0: Masa. Itu kenapa tuh, tidak request ke lagunya masa lalu, biarlah masa lalu.
1: Ini lebih bagus lagunya, lebih menyentuh.
0: Wih, menangis gitu nanti kalau tak dengar.
1: Sedikit ji. Iya, bagusnya lagunya lah Kafi, menyentuh sekali kodong.
0: Iya, nanti saya dengar lagi. Kita salam-salami pale Bunda.
1: Iya. Buat Opa Din, makasih. Buat Pak Asis, buat Ibu Sri Sinta, Ibu Nursia, Pak Umar, Pak Radin, Amaya Taspon, dan Pak Hamzah, semuanya Mila Kafi.
0: Siap.
1: Yang lagi dengar Pro 4, iya. Buat Laf Kafi, makasih. Hati-hati kalau pulang, Lakafi.
0: Nggak jadi pulang, Lakafi, bermalam, Mi, karena siaran subuh.
1: Kudok. Iya. Oh begitu nih. Iya. Lebih kamar malam makin lengkap itu.
0: Iya.
1: Aman.
0: Jadi security kan nanti saya sini di RRI juga. Jadi security. Jadi merangkap kan juga ya security.
1: Oh iya, double kita.
0: Iya, double job.
1: Upanya. Oh nyaman lah.
0: Oke, lepas Bunda.
1: Oke, balik ya. Lakasih lanjut. Lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi, siapa tadi? Ibu Marlina di Veteran Utara. Lakapi masih mau menerima penelpon ini. Pelan-pelan ki, karena tidak ada bisa kongka ini kalau menelpon ki bersamaan. Uh, Ah, yang ingin bergabung ini telepon biasa ini kosong, tumben ini telepon biasa kosong ya sahabat budaya, tumben sekali ini kosong. Dan tentunya kami masih menunggu penelpon dari telepon WA ataupun telepon biasa. Nah sudah kita terhubung dengan telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asik asik. Kelong tarong.
1: Kelong tarong.
0: Dengan Ibu Nelly di Petarani ini di.
1: Betul.
0: Ada miduren.
1: Ika Habib itu terus di anunya.
0: Iya, Kak, itulah Kak, mengingat itu dengan sesuatu hal yang ikonik.
1: Tapi ada loh Kak. Kak Lapi.
0: Apa itu?
1: Duren, duren viral.
0: Duren viral yang mananya lagi?
1: Yang di Sungguh Minasa itu Kak.
0: Udende.
1: Enaknya baru murah-murah.
0: Tak 5.000 toh?
1: Ini duren betulan.
0: Iya, cocok ya.
1: Bukan duren duren.
0: Ya 5.000 harganya satu.
1: Bukan.
0: Berapa?
1: Yang 53 satu lajang.
0: 50.000 tiga satu lajang. Mending pergi ke Polewali langsung dari sumbernya, asik.
1: Iya, di situ kan pusatnya.
0: Iya, baru enak makan di situ tuh Bunda. Bayangkan begitu kalau sungai-sungai. Makam anu sudah ki makan durian tuh yang panas hawanya, baru pergi mandi air
1: enak.
0: Air gunung. Buh, enaknya dunia. Mau kedengar ke lagunya apa ini Bunda?
1: Lagunya anu Angai Taningai.
0: Angai
1: Taningai.
0: Angai
1: Udin Nur... Leaders kayaknya.
0: Udin Leaders. Angai. Yang nyanyikan itu Angai Taningai dua ji.
1: Siapa?
0: Itu oh tiga. Ada Nurul Afia, ada Rido Jeka sama Mustika.
1: Yang ceweknya Mil Kalafi.
0: Kenapa nata bale-bale nama aku Kalafi? Wih kodong. Potong ke mama mau kambing dan muka saya.
1: Siapa sih?
0: Lakapi.
1: Sorry.
0: Potong kami sama Bembe, sama budaya. Suruh potong ke Bembe, enggak mau ke saya. Diganti sama aku. Ay.
1: Sorry,
0: Moka dengarkan ini. Moka bertanya sedikit ini Bunda. Kenapa kita ini pilih lagu Ta Angai Taningai? Ada
1: soalnya
0: apa dengan
1: kan
0: itu?
1: Ada yang suka, ada yang tidak suka.
0: Maksudnya
1: akhirnya bagaimana? Cintanya bertepuk sebelah tangan dong.
0: Sama itu lagunya, cintaku bertepuk sebelah tangan tapi aku bawa dan apa itulah.
1: Nyanyi makin sampai subuh.
0: Jangan, enggak bisa kodong. Habis itu nanti suaranya lagapi tidak menyiar nih.
1: Nah, sekalian makin anu tuh jadi sekurutinya RRI.
0: Cocok mi. Masa tidak menyiar mi lagapi. Nanti rindu semua ki nanti dengan lagapi yang
1: nanti tungguin makin tahu.
0: Jadi bagus kalau salam-salam makin ini.
1: Buat buat semua Mika. Takut mas sebut nama tak nanti bolak-balik.
0: Iya,
1: tak bolak-balik.
0: Iya, nanti kita potongkan enggak kambing dua laki-laki. Yeah. Oke, lapar Bunda Nelly.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nelly di Petarani. Dan lakapi masih mau menerima penelpon dua lagi. Siapa yang akan lakapi angkat? Ini tumben ini telepon biasa, tidak ada yang tembus. Oh, ada tahu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kelontarong.
2: Kelontarong Kalapi.
0: Oh, ya Allah, jangan toh makiku ikut kita Bunda.
2: Halo pria yang tampan.
0: Iya dong.
2: Nama baru.
0: Jangan diganti namanya Lakapi ini. Dua kambing laki-laki.
2: Halo pria yang tampan.
0: Iya dong, Pomar. Apa kabar ki berdua?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ini ku bilang kenapa tidak ada suaranya ini? Telepon mana? Telepon biasa ku bilang.
2: Iya.
0: Bisa ana mini.
2: Ya, tidak
0: diangkat. Iya, bilang ke bisanya iya. Mini tidak anu ki anu siapa namanya? Ibu Nursi ya tidak monitor ki. Tidak mungkin.
2: Ih, selalu monitor itu. Itu dengar dia yang ngomong tadi. Mana begitu manusia, Pak Mar. Sementara itu masuk teleponku itu.
0: Tidak bunyi, Wi. Kuliah mani tadi lampunya. Ih, ada orang menelpon. Kau angkat coba-coba.
2: Berapa kali mi masuk.
0: Iya. Mau kedengarkan lagunya apa ini?
2: Kelompok dulu. Kau tidak bisa meminta kelong, Dik?
0: Minta bagi kelong.
2: Bisa, Ji?
0: Bisa dong. Masih panjang ini perjalanan. Yang... Siapa?
2: Anak kukang.
0: Ini mata kukang?
2: Iya, ini mata kukang, ya. Ada, Ji?
0: Jekne.
2: Kelapi.
0: Oke, ada mi lagunya Aulia Anas. Aulia Anas yang nyanyikan ini, Bunda.
2: Hah?
0: Aulia Anas yang
2: cowok.
0: Iya, cowok-cowok yang nyanyikan.
2: Iya, biar mi.
0: Oke, oke. Salam-salam ya, Kilima tambah satu.
2: Iya.
3: 5 tambah 5.
0: Tidak bisa.
2: 5 tambah 1
0: mo. Namo. Karena kalau banyak kita jitu nanti capek pergi lagi minum air es. Sakit nanti. Salam-salam, Maki.
2: Berarti 1x5 jadi.
0: Enggak 1x5. Kalau 1x5, 5 jadi tak dapat. Kalau 5 tambah 1, 6.
2: Jadi 5 tambah 1, nih. Ya, tahu.
0: Salam-salam,
2: Maki. Tempoh dulu, Pak. Bersama. Ada Ibu Lina di Petrani. Di Petrani. Ada Ibu tadi, siapa namanya itu di Petrani?
0: Iya.
2: Salam kenal, Budi. Ada juga Ibu Sinta, ada Ibu Harsina, ada juga Pak Radin, Ibu Siti Nurbaya, satu lagi nah, Pak Hamid, ada Pak Asyik. Ini ada power monopoli leh.
3: Tapi semuanya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu ah, Ibu Nurse dan Pak Umar di Pampang satu. Kita beralih ke telepon WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarom Pak Yani.
4: Kelontarom.
0: Pak Yani agak kariba today.
4: Alhamdulillah sehat-sehat lah Kapi.
0: Alhamdulillah. Mau kita dengarkan lagunya apa ini?
4: Bismillah lino aira.
0: Bismillah tawakal Nabi. Lagunya yang mau kita dengarkan siapa? Fajar Hijaz kah atau Fania Lida?
4: Itu mau yang
0: laki-laki perempuan?
4: Perempuan mau.
0: Makun Raina.
4: Iya.
0: Magi rege meki mengkalinga laguna bismillah lino akhira angka magaje pale ceritana rege ceritanya.
4: Iya.
0: Bagaimana? Bagaimana ceritanya itu? Kenapa
4: lino
0: kita
4: sama akhira mau di ya dicari. Jangan mau dibandingkan lino sama akhira.
0: Iya, artinya mau diimbangkan
4: mau
0: ya.
4: Dikerjakan.
0: Harus seimbang.
4: Iya, seimbang ini lino akhira.
0: Betul. Oke lah pale Pak Yani di Sopeng kita salam-salam 5 tambah 1.
4: Iya. Yang baru lewat ada Ibu Nursia sama Pak Umar.
0: Iya.
4: Ada Ibu Lina di Petrang Utara, ada Sri Sinta. Ada Bunda Sopi.
0: Bunda Sofi.
4: Ada Ama.
0: Iya.
4: Asari Bone, ada Uki, Pandatu, dan semua-semuanya.
0: Siap.
4: Lakapi.
0: Iya, Pak Yani. Sama-sama, Pak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon WhatsApp selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Ibu Mawar di Bungin Fidi.
0: Ibu Mawar, iya. Baru lagi masuk Ibu Mawar di...
5: Iya, karena baru tembus.
0: Oh, Mbak Enda, masuk kemarin-kemarin. Kayak ini, Ibu Mawar jarang-jarang pernah ku dapat, tapi jarang.
5: Iku udah kali.
0: Jarang-jarang. Bu, Bukan nyar, buk bahasa Indonesia Bu Mawar, ya Allah.
6: Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
0: Apa sambungan Nabi ada Bunda? Kelontaran Bunda. Kelontaran Bunda.
5: Masih bisa minta.
0: Apa itu?
5: Beli.
0: Tapi beli. Lama-lama itu lagu tadi putar, kalau minta ke sekarang?
5: Oh, kodong. Kira-kira jam berapa?
0: Mungkin jam 10 lewat baru tahu anu, karena masih ada ini 6 lagu yang belum tak putar.
5: Oh, yang iya. Penting tidak dimasuk sembahyang subuh toh?
0: Iya dong, karena kan selesai mi orang itu jam 12 Bunda. Tutup siaran mi orang.
5: Mau kita jadi security Bunda.
0: Iya, kan itu jam 12 ke atas, pi jam 00.01 jadi security mi lakapi.
5: Jadi siapa tau kita putar kan gak sebelum asan subuh.
0: Tidak tong itu Bunda. Bunda, lagunya apa?
5: Sebenarnya mau lagunya Pak Mai Roba-Robano.
0: Terus?
5: Ismail Wahid.
0: Ismail Wahid. Lalu saya cari dulu penyanyinya. Namanya adalah Ismail Wahid. Wahid. Banang Ejaya. Ismail Wahid. Ada roba-robanya.
5: Iya.
0: Anu.
5: Roba-robanya.
0: Roba-robanya tidak ada Bunda. Ku bacakan ke lagunya Ismail Wahid Bunda yang ada di sini nah. Ada lagunya Bandang Ejaya, Pelak Milusa Nyawanu, Pamarisinu, Palakna Mamu Nyawanu, Pak Batuang Anak Kuku, Pak Batu Sai. Ndak tahu ke saya sini Bunda, apa artinya semua ini?
5: Oh kodoh, nanti puku, tapi makin belajar, nanti ku ajar ke.
0: Iya, ajar maka sampai na bahasa-bahasa terdahulu na Bunda harus keajar ke.
5: Iya.
0: Oh ini mau ya, pernah aku dengar kayaknya ini mana Lusa Rilantang Bangnya.
5: Bangnya, Lusa Rilantang Bangnya gelisah tengah malam gitu loh.
0: Wih, orang jatuh cinta sekali pasti ini.
5: Kapan?
0: Kayaknya tuh. Salam-salam lagi balik Bunda, 5+1. Kalau mau kipale lebih 1. Tapi harus kicepat 1 detik.
5: Gak bisa kak kodong. Kosok kak.
0: 5+1 balik Bunda.
5: Untuk Ibu Sofi di Pau-Pau ya.
0: Yeah.
5: Ibu Nur, Nur Sina kali ya.
0: Mm-mm.
5: Yang di Borong.
0: Yeah.
5: Di, anu, di apa? Di Abdullah di Sirua. Terus Ibu Murti di Haji Kala.
0: Yeah.
5: Opa Din yang tadi yang suruh saya masuk. Sekarang udah masuk nih.
0: Masuk nih. Ya.
5: Pak Marsuki.
0: Di Telkomas.
5: Sri Sinta.
0: Di Minasau Pak.
5: Iya. Sudah cukup kan?
0: Sudah dong Bunda.
5: Iya.
0: Oke lah Pale Bundaku.
5: Selamat bertugas Bundaku.
0: Iya Bunda.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mawar di Mongin Sidi. Dan sahabat budaya mungkin kita putar dulu kelongnya sebelum lakapi kembali menerima telepon dan berbincang bersama Anda. Kita dengarkan dulu lagu dari Arsinta Asih, Seruat Talu Parisita, dan lagu dari Dewi Tastani, Emakku Bapakku. Selamat kiwaring kalian.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Kelon Tarong. Sahabat budaya, mohon maaf ada tadi kendala sedikit ya. Jadi sahabat budaya yang bergabung silahkan menghubungi 0811 4 9250 karena Lakapi masih menerima pada telepon ini. Astagfirullah. Nah, sudah terhubung dengan Pak Agus di Balalompo. Halo, assalamualaikum Pak Agus.
1: Salam.
0: Kelon Tarong Pak Agus.
1: Kelon Tarong.
0: Kelon Tarong Pak Agus. Apa kabar hari ini Pak Agus?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Di Pulau Balalompo ini.
0: Iya.
1: Cuaca bagus.
0: Terus?
1: Pelaut pergi semua.
0: Wih. Jadi
1: mencari ikan.
0: Dapat mikang Pak Agus.
1: Padahal pergi ke saya kan kemarin pakai radio.
0: Ya, jadi Pak Agus, mau didengarkan lagunya apa nih Pak Agus?
1: Lagunya Om Poko Mapau.
0: Om Poko
1: Mapau.
0: Om Poko
1: Ansares.
0: Iya, ada mi.
1: Iya.
0: Kenapa mau didengarkan lagunya ini Pak Agus?
1: Karena sair lagunya itu bagus.
0: Mungkin ada kisah di baliknya lagu ini. Karena saya ini kebetulan ini saya Pak Agus ini tidak terlalu mengerti bahasa Makassar ya, kayak ini Om Poko Mapau ndak.
1: Ini Bugis ini kayaknya ini.
0: Ini Om Poko, ndak tahu kayak ini Om Poko kalau Mapau itu bicara.
1: Iya, Om Poko itu saya katakan dia jago bicara begitu.
0: Oh.
1: Saya katakan berbuat janji lah kayaknya sih.
0: Iya, kayaknya ya.
1: Iya, Om Poko Mapau tuh.
0: Oh.
1: Kayaknya dia bebas berbicara begitu, berjanji atau bagaimana tuh.
0: Betul.
1: Begitu mungkin artinya.
0: Iya. Oke lah Pak. Saya
1: dulu minta terima kasih kedatangannya Ibu Fatma ini di Pulau Balalompo.
0: Iya, Nabilan ji memang kemarin muka pergi di Pulau Balalompo.
1: Iya, kebetulan bawa pengantin kok dong.
0: Oh, bawa ki pengantin.
1: Iya, ada pengantin di sini.
0: Kalau itu Bunda Fatma itu nah suka mentong itu jalan-jalan.
1: Iya. Udah dicari-cari namaku di sini. Ketemu di sini di rumah. Wih,
0: Masya Allah.
1: Iya.
0: Radio mempersatukan. Wih.
1: Iya.
0: Oke lah Pak Agus. Salam-salam Meki 5+1.
1: Pertama-tama saya ketemu di dengar bareng kemarin di RRI. Yeah. Jono.
0: Kopral
1: Jono. Terima kasih Pak Jono. Dengan Ambar Ruslan juga, terima kasih.
0: Ambar Ruse.
1: Ambar Ruse. Ya, terus.
0: Siapa lagi?
1: Sama-sama aja ke Abdan.
0: Siap.
1: Iya. Okay, iya, ngasih-ngasih nama di tanpa terkecuali. Salam bahagia dari Pulau Balalompo. Sekali lagi buat Ibu Fatma, terima kasih kedatangannya di Pulau Balalompo.
0: Iya.
1: Kalau ada teman-teman mau jalan ke Pulau Balalompo, cari namaku Agus. Agus, ui. Agus, yes.
0: Naik perahu, Pak Agus. Jangan jalan. Tidak bisa jalan di atas air.
1: Oh iya, naik perahu. Lamorot ji bos. 15.000 ji sudah sampai market di rumahku.
0: Betul tahu. Nanti saya ini juga kalau ada kesempatan mau jalan-jalan ke Pulau Napa Agus.
1: Iya, dekat di sini anu nih, Pulau Penambungan. Tempat wisata di sini toh.
0: Iya, nanti ke sana tuh. Oke lah Pak.
1: Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus di Pulau Balalompo dan Lakapi masih mau menerima penelpon di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Mungkin ini Lakapi mau terima 3 penelpon tapi sisa 1 yang bisa request lagu. Dan yang mana ini ku terima karena tidak bisa ku pencet, kasihan. Ini di telepon WhatsApp ini kalau baru baku hantam-hantam ki. Oh, yang tahu ada menelpon dari telepon biasa, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih, Dek.
0: Dengan
2: saya.
0: Aku lupa ya.
2: Terima kasih Dek Lakapi karena diangkat telepon biasanya toh.
0: Aku lupa kalau anu, aku lupa kalau pendukung Argentina.
2: Oh begitu. Saya aku lupa toh nih kalau pendukungnya anu Prancis. Enggak aku tahu ki. Yang mana itu orangnya? Yang gemuk kan kali.
0: Tidak gemuk itu pendukungnya Prancis.
2: Tinggi
0: besar.
2: Oh tinggi besar sih begitu. Tapi makanya dikalah karena tinggi besar kena sakit goyang.
0: Tinggi dulu ya.
2: Tinggi dulu. Dek naul dia nua.
0: Kenda.
2: Iya.
0: Agak kareba tuh sopeng.
2: Kareba sama dek cuma pilih soin dia.
0: Aku memang nak rapi si waktu
2: narekin. Panas malam saja ini masih panas.
0: Wih. Maki pas angin ki.
2: Ya enggak baik juga terlalu pas ini kipas angin kan.
0: Nggak, jangki langsung ke muka tak. Kalau masuk di kalau langsung di muka tak langsung mentong ki masuk angin kalau begitu.
2: Begitu.
0: Iya.
2: Ya balik atur Mindi.
0: Iya, diatur. Nah, bilang anak muda ke kopi. Mau
2: iya.
0: Kak Indah mau kedengarkan lagunya apa ini? Karena kita yang terakhir ini bisa request lagu.
2: Oh, alhamdulillah ya rabbal alamin.
0: Oke.
2: Kalau begitu karena dibilang-bilang kopi, saya minta misalnya kopi susu. Kak di Armanjan Rosanda.
0: Kopi susu.
2: Iya, dari Pinran tuh, tahu itu.
0: Armanjan Rosanda.
2: Iya, Kak di Armanjan Rosanda.
0: Enggak ada hajinya di sini kok dong.
2: Biar nih. Ya pokoknya Armanjan Rosanda.
0: Oke. Kenapa mau dengarkan lagunya itu kopi susu? Ada ya,
2: karena bilang
0: dibaliknya.
2: Kita di kopi toh, jadi saya bilang kopi susu ngapain?
0: Di kopi. Bagus
2: itu begadang kindi toh.
0: Iya, jadi security
2: malam,
0: nanti ini lengkapi. Security iya, dari ini sebentar iya, ini.
2: Iya. Merangkap. Saya kira dengar-dengar kemarin-kemarin ada mit warkop di situ.
0: Iya, memang ada warkop, tapi sampai jam 12. Dan
2: termasuk itu di bagian mana itu?
0: Di kantor, Ji. Dalam kantor, Ji.
2: Oh, dalam kantor. Alhamdulillah.
0: Cuma sampai jam 12, Ji.
2: Oh, berarti sama gitu. Kita juga, Dek, tuh, sampai jam 12, Ji. Iya. Jadi cocok.
0: Tapi selesai tutupnya orang tidak bisa makian.
2: Oh, gitu, Kak.
0: Salam-salam makin balik, Kak Indah.
2: Salam-salam buat yang berlaku, Kak Agus Gondrong itu, Kak.
0: Iya, Kak Agus Gondrong yang di Pulau Bala Lumpua.
2: Kak Agus Gondrong, salam kenal di Perbaharui, nah. Terus ada siapa lagi tuh? Pak Abdullah Sewan, Pak Gapur, yang di Pindran, siapa tuh?
0: Pundatu.
2: Ya, Pundatu bersama istrinya, Pak lagi tuh yang pakai Pak Sale, di Ropok Kaling, ada juga Kak Hasmina, Kak Uki, di mana, di Dayak, di pokok apa siapa lagi tuh deh, pokoknya semua deh, semuanya mikirnya nanti tuh lebih ini ke apa, pokoknya semua dengan hari perempat tanpa tergesa buat deh lah kasih nasi bertugasnya selalu lupa spesial tadi buat kakakku yang cantik yang
0: sebelah
2: Kak Arti yang lagi ulang tahun ini hari di
0: selamat ulang
2: tahun Kak Arti, sehat selalu, murah rezeki, panjang umur dan semakin sukses ke depannya bersama keluarga. Amin. Makasih Dek Lekop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, ini ada Pak Radin di Banting Murung, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Radin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu lampu kue?
0: Kasih magin itu.
3: Lampu dari Ciaruan. Apa itu enak pagi enak sih?
0: Iya, terus? Jadi maga nih reke magelo nih.
3: Silalo nama lu, Pak.
0: Iya.
3: Tamat Tony.
0: Magelo nih tuh. Pak Radin, sebenarnya nih Pak Radin tidak bisa mikir kes laguna karena halo. Kurasa mati lampu si Aki Bantimur, Pak. Iya. Dan sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan, ini Pak Radin terputus, jadi kita angkat dulu dari telepon yang lain. Tapi masih mau menerima satu penelpon, dua penelpon maksudnya Lakapi ya. Mana Mini yang mau bergabung di telepon WhatsApp silahkan hubungi 0811-449-250 di WhatsApp maupun telepon biasa. Ini mau kangkai karena baku tabrak-tabrak telepon tak. Nah ini sudah ada. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Kelontarong.
4: Tarong.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Siti Nurbaya.
0: Ibu Siti Nurbaya. Ibu Siti Nurbaya, apa kabar Ki?
4: Baik.
0: Jauh sekali HP ta, Bu Nurbaya.
4: Baik Ki.
0: Kasih dekat-dekat Ki sedikit biar kentar-kentar suara ta. Bu Nurbaya, ini kan sudah tidak bisa makin request lagu. Jadi kalau nenek mungkin besok atau lusa ada kesempatan untuk request lagu, kita mau request lagunya apa?
4: Lagu Papa Pendon Anu Dandut.
5: Upap atau dangdut?
0: Dangdut. Kalau memang ada kesempatan. Dan kenapa mau itu?
5: Mungkin di dunia. Yes. Yang meninggal itu.
0: Wih, kodong. Innalillahi.
5: Kalau enggak pecah 1000.
0: Iya, kenapa? Kenapa nak itu, Bunda?
5: Oh iya, nah kan ya enggak tahu sih suka lagunya.
0: Iya.
5: Saya yang menang top.
0: Iya. Mm-mm. Oke lah, balik Bunda, salam-salam Meki 5+1.
5: Sama. Rusia. Cinta.
0: Iya.
5: Terus.
0: Siapa lagi?
5: Pak Bagong.
0: Pak Bagong.
5: Semuanya mi deh.
0: Iya. Asik.
5: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Iya, itu tadi Ibu Nurbaya di Maros. Lakapi masih mau terima satu penelpon terakhir sebelum Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar tak. Kita sudah terhubung di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat ya Lakapi?
0: Iya, diingat Jeki. Kita jangan tidak pernah masuk Lakapi lagi. Kalau menyiar, iya, Kak. Memang.
6: Iya, nanti buka kerja toh.
0: Nah, begitu dong.
6: Lakapi ini paling ganteng dia dari itu. Orang gantengnya dari itu, iya. Yang paling muda.
0: Uhui. Ay, jangan kisah selalu jangan begitu. Terbang kak. Jangan kisah selalu anu kajak.
6: Ini terbang.
0: Terbang cepat jodoh. Amin. Ini kalau ada, ini kan sudah tidak bisa request lagu. Jadi mungkin kalau ada kesempatan besok atau lusa, Pak Iqbal gabung dan diberi kesempatan untuk request lagu. Pak Iqbal mau dengarkan lagunya apa dan mengapa?
6: Amakku surgaku.
0: Amakku surgaku. Kenapa namu ki dengarkan lagunya Amakku surgaku?
6: Karena saya selalu ingat kedua orang tua aku sudah meninggal.
0: Masya Allah.
6: Kenapa nanti itu lagu? Sampai jam berapa memang kak?
0: Iya, masih hari ini lagu 6. Belum kita putar. Makanya tidak terima putar anu request lagu. Lagu Makassar, ada juga lagu Bugis. 2 Makassar, 2 3 2 Makassar, 3 Bugis.
6: Tapi sedih, lagu sedih.
0: Banyak. Ada Jiji ni mata kukang, Bismillah lino akhera, Lusari lantang bangnya, Ombo komapau, kopi susu. Oke, iya. Salam salam bagi pale om. Om. Yeah.
6: Om. Iya kaki. Iya. Lagi om. Dia bilang paling kaki bagi.
0: Deh marah nami bayi balgang. Iya, salam-salam bagi Pak Ibal.
6: Ya, buat Leo Paropo, Bunda Harsina, Ibrahim, Bapak Is, Koprat, Dimas, terus
0: siapa?
6: Pak Mas Gun, Kak Mawar, Kak Usma, Kak Nur Hudai, Buang Kenak, Suleiman, dan spesial buat Lakapi yang paling ganteng.
0: Ya lah ko. Oke lah Pak Lepaibal.
6: Bisa kah saya save nomor tak kak?
0: Iya.
6: Kamu itu ada.
0: Apa itu?
6: Atau ada ini. Panggil kakak atau ada ya?
0: Panggil kakek mo.
6: Boleh kaget wajik itu.
0: Anu bagi Pak Lepaibal ini karena tipis waktu ini karena kuliah ini kalau dilihat.
6: Nomor tadi lu paling.
0: Iya, nanti saya kirim lewat ini telepon apa? Telepon WA ini. WA Pro 4.
6: Oke, siap.
0: Oke, sih. Oke, Pak Lepaibal. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Bata misalnya Pak Ibal. Jadi sahabat budaya, mungkin dengan terputar mini nanti lagu, Lakapi pamit undur diri dari ruang dengarta di program Kelong Tak Rong, dan Lakapi masih akan kembali lagi membersamai sahabat budaya sekalian dalam program musik tradisional, dan mungkin nanti ini lagunya ada musik etnik Lost Queen daerah Mandar. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan dulu lagu dari Jene Mata Kukang dan Bismillah Lino Akhirah. Selamat kemarin kalinya.

0: Pro 4 Makassar.
1: Pro 4 Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan musik Lost Queen etnik daerah Mandar. Jadi sahabat budaya, selamat kemarin kali ini.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Ar firman-Mu ya

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakrin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yang bagi lizalali wazahikal karim wa azim sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin, muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, alhamdulillah kembali kami menjumpai Anda di acara Nuansa Fajar bersama Bapak Detrandes Awaluddin Umar Lado Angin. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah. Bagaimana juga Denangga?
1: Ya, alhamdulillah juga Ustaz.
2: Alhamdulillah. Sehat
1: walafiat. Ini Ustaz.
2: Ya.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin.
2: Ya.
1: Beliau sudah menyampaikan kebenaran dari Allah yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Iya.
1: Tidak menyimpang sesuatu pun, satu pun ayat
2: yang dia sembunyikan.
1: Yang dia sembunyikan, melainkan kebenarannya sudah
2: disampaikan.
1: Namun Ustaz, ada kekhawatiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya.
2: Iya.
1: Nah, ini yang tentu perlu penjelasan Ustaz.
2: Iya.
1: Kekhawatiran-kekhawatiran yang dimaksud itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya sampai kepada kita inilah.
2: Iya.
1: Seperti yang bagaimana itu Ustaz?
2: Iya. Ya, jadi begini Denangga, iya, pendengar. Rasulullah itu sangat mencintai umatnya. Iya. Sangat mencintai umatnya sampai-sampai menjelang ajalnya itu,
1: iya,
2: ya, Rasulullah berpesan dengan kalimat-kalimat terakhirnya, apa itu Denangga itu?
1: Ummati. Ah, itu. Selain itu ummati ada lagi
2: An-Nisa,
1: wanita ini.
2: Ya, wanita, ya. An-Nisa.
1: Begitu. Perhatiannya,
2: ya, begitu cintanya kepada kita, ya, umatnya, hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya itu, beliau menyebut ummati, umatku. An-Nisa, wanita, jagalah kaum wanita. Maksudnya jagalah kaum wanita.
1: Keselamatan ini Ustaz,
2: ya, ummati, jagalah keselamatan umatku, ya, ya. Jagalah kaum wanita, hormatilah kaum wanita. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Sekiranya Denangga,
1: iya,
2: pendengar juga, sekiranya Rasulullah mengatakan ummati, yang dimaksudkan adalah ummati yang hidup di zaman itu.
1: Iya.
2: Ya. Sekiranya beliau umat yang dimaksudkan adalah umat yang hidup di zaman itu, barangkali kita tidak heran lagi.
1: Iya.
2: Bahwa Rasul mencintai umatnya, tapi di zaman itu, Ji.
1: Nah, tapi kenyataannya, ini sebagai umat yang berkepanjangan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini,
2: ternyata
1: artinya, cinta dan kasih sayangnya itu tidak terbatas.
2: Iya. Artinya cinta dan sayangnya Rasulullah kepada umatnya itu melampaui batas, ya, melampaui batas waktu, melampaui batas tempat, ya, melampaui zaman,
1: iya.
2: Sehingga beliau bukti kecintaannya, beliau khawatir akan terjadi hal-hal yang negatif,
1: iya iya iya,
2: pada umat sesudahnya, yaitu kita-kita ini.
1: Iya, ini mohon maaf Ustaz, saya, kita ini kan masing-masing ada punya orang tua.
2: Iya betul.
1: Ini saya teringat juga kepada pesan orang tua yang sudah meninggal ini di masa hidupnya itu. Dia pesankan kepada saya.
2: Iya.
1: Apa pesannya? Bilang jangan ki saling bertengkar bersaudara. Harus tumbuhkan rasa kasih sayang
2: di antara sebagai, saudara.
1: Iya, di antara saudara-saudaramu, nak. Itu saya. Saya juga saya teringat
2: kalau kita ingat begitu ya. Hampir semua orang tua dan angga berpesan kepada anaknya begitu.
1: Iya.
2: Jangan kau berkelahi, nak. Jangan kau bertengkar, nak.
1: Iya, iya, iya.
2: Antara saudara-saudaramu, sesama saudaramu, jangan kau bertengkar.
1: Nah, ini apalagi Nabi.
2: Apalagi Ustaz. Nabi. Rasulullah itu dan angga, beliau cuma ketika dia menyebutkan umati, bukan umat yang hidup di zamannya saja. Tapi beliau juga khawatir akan terjadi hal-hal yang negatif, sifat-sifat yang negatif, perbuatan-perbuatan yang negatif terjadi pada umatnya, kita-kita ini.
1: Dari
2: di zaman sesudahnya sampai hari ini. Bahkan sesudah kita ini tidak ada. Kita telah tiada, umat-umat sesudah kita ini. Pokoknya umat Rasulullah. Ya. Beliau khawatirkan dalam sebuah hadisnya.
1: Iya.
2: Yang diriwayatkan oleh Daraqutni, ya. Beliau menyebutkan ada empat hal yang dia khawatirkan.
1: Ada empat hal.
2: Iya. Yang pertama dia khawatirkan kepada umatnya itu kibarul batni.
1: Kalau diartikan
2: kibarul batni
1: secara perkata ini daripada hadis, bagaimana yang maksudnya itu, Ustaz?
2: Ini maksudnya, kalau arti sesungguhnya di sini, arti yang sesuai dengan redaksi hadis ini, kibarul batni itu artinya perut buncit. Apa bahasa mangkasarnya itu perut buncit itu, Danang?
1: Kalau perut buncit ini karena ada nilai bahasa Makassarnya ini, Ustaz. Perut besar, besar karena kekenyangan misalnya seperti itu. Iya, kalau dikatakan
2: masuk angin.
1: Kalau dikatakan bisa juga termasuk perut buncit karena kemasukan angin.
2: Iya.
1: Iya, tapi buncit karena makanan itu kekenyangan. Nah, ini kalau dikatakan gunung Lompo Batam misalnya. Itu kan Lompo Batang artinya bunci itu. Kita lihat gunung Lompo Batang itu ada
2: berarti besar buncit seperti gunung ya. Jadi makanya Lompo Batang itu artinya perut besar itu.
1: Perut besar karena kekenyangan.
2: Seperti gunung.
1: Iya seperti gunung. Tapi jadi, beda Ustaz kalau perut bunci dengan perempuan hamil.
2: Beda,
1: itu kan namanya ada mengandung namanya.
2: Itu beda ya.
1: Tapi ini perut buncit karena kekenyangan. Tidak seharusnya perut ini
2: sampai buncit
1: karena
2: makan itu.
1: Iya.
2: Jadi Rasul khawatir ya. Rasul khawatir jangan sampai umatku ini punya perut buncit karena kekenyangan.
1: Karena kekenyangan. Iya.
2: Jadi orang yang demikian seringkali malas dalam beribadah itu disebabkan karena
1: habis makan
2: kekenyangan itu. Jadi perut buncit itu atau lompo batang itu, lompo batang ya.
1: Iya, lompo.
2: Lompo batang itu sangat berpotensi menjadikan seseorang mengulur-ulur melakukan kebaikan atau selalu tinggalkan kebaikan, perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan malah.
1: Di sini kita bisa memberikan arti perut buncit ini karena misalnya kebanyakan harta mungkin juga, Ustaz. Sehingga dengan itu saja yang kita urus sehingga melupakan.
2: Betul, Renan. Iya, iya. Jadi itu apa dalam bahasa Mangkasarnya lompo batang, perut buncit yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jangan sampai umatku ini lebih banyak makannya. Padahal dalam agama itu sulusun li ta'ami, sepertiga untuk makan. Ini perut ini dibagi tiga. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, wasulusun li syarbi, sepertiga untuk minum, kemudian
1: untuk bernapas,
2: wasulusun li nafsi, dan sepertiga untuk bernapas.
1: Iya.
2: Jadi bagaimana tidak lompo batang?
1: Nah iya, kalau
2: perutnya ini dia cuma bagi dua,
1: makanan banyak nih.
2: Makanan dengan minum.
1: Minum. Yang jelas kalau perut buncit artinya itu kekenyangan, Ustaz.
2: Iya.
1: Kekenyangan.
2: Jadi Nabi khawatir, Denangga, umatku ini nanti jangan sampai terlalu banyak makannya membuat dia kekenyangan lalu dia malas beribadah.
1: Kurang ibadahnya ya.
2: Kurang ibadahnya.
1: Memang, Ustaz. Iya. Saya sendiri merasakan kalau terlalu kekenyangan biasa. Kita mengundur waktu untuk merasai bagus-bagus.
2: Dalam surah Al-A'raf, Denangga, ayat 31, waqulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
1: Artinya, Ustaz,
2: makan dan minumlah kalian, namun jangan berlebihan.
1: Iya.
2: Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berlebih-lebihan. Ini. Jadi orang yang terlalu banyak makannya, berlebih-lebihan, yang jelas Allah tidak suka orang yang makan berlebih-lebihan. Tetapi yang kita khawatirkan itu dampak dari makan berlebih-lebihan itu.
1: Betul, dari kesehatan.
2: Iya.
1: Dari
2: segi kesehatan, dan enggak. Dari segi kesehatan. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la darara wa la dirar.
1: Ya. Artinya,
2: janganlah melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri. Kan ada orang maupun orang lain, ya. Ada orang yang makan sampai kekenyangan karena dia ikuti nafsu makannya. Maka hal itu dapat membahayakan diri.
1: Iya. Nah,
2: ini dan
1: artinya di sini waspadalah.
2: Waspadalah dalam makan.
1: Jangan berlebihan.
2: Ya, itu dan enggak. Jadi Nabi khawatir jangan sampai umatku ini terlalu kuat makannya, akhirnya menyebabkan dia malas dalam beraktivitas, terutama malas dalam beribadah. Karena dia mau sholat, tapi karena dia memilih makan dulu, makannya kekenyangan. Akhirnya sampai ketiduran. Maka kekhawatiran Nabi yang kedua, yaitu saya khawatir umatku ini sering tidur.
1: Lompo tindro, Ustaz.
2: Itu bahasa Mangkasar, ya?
1: Iya.
2: Bahasa Mangkasar.
1: Sering tidur.
2: Lompo tindro, ya?
1: Iya, sedikit. Yeah. Tapi sejalan itu kalau biasa kekenyangan, mata juga biasa mau tidur.
2: Itu dia. Jadi kekhawatiran Nabi ini jangan sampai umatku ini lebih banyak tidurnya. Nabi mengkhawatirkan umatnya sering tidur sebab dapat menjadi sebab seseorang meninggalkan hal-hal yang manfaat dalam hidupnya.
1: Iya.
2: Oleh sebab itu Nabi menganjurkan agar umatnya tidur secukupnya.
1: Iya.
2: Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, la samara illa limusallin au musafir. Tidak ada obrolan setelah sholat isya kecuali bagi orang yang sedang sholat atau orang yang bepergian. Kalau kita selesai sholat isya, Nabi bilang tidak ada obrolan setelah sholat isya. Tidak ada cerita-cerita orang duduk-duduk cerita setelah sholat isya. Tapi kita ini setelah sholat isya, kita duduk cerita-cerita sampai jauh malam. Akhirnya pada saat kita tidur, ketiduran subuhnya bagaimana midannya?
1: Itu pesannya Nabi.
2: Pesan Nabi ini. Artinya, jangan ada cerita, jangan ada cerita-cerita.
1: Iya.
2: Sesudah sholat isya.
1: Sesudah sholat isya.
2: Iya, sesudah sholat isya. Karena peluang orang tidak tidur pada saat itu begadang hingga ketiduran pada waktu subuh.
1: Oh iya.
2: Nah, ini
1: iya,
2: yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kemudian yang berikutnya dan enggak.
1: Iya.
2: Nabi khawatirkan umatnya sering tidur. Jangan sampai tidurnya itu membuat pekerjaannya terbengkalai.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Membuat kewajiban-kewajibannya tidak terlaksanakan.
1: Karena banyak tidur.
2: Karena banyak tidur.
1: Iya.
2: Membuat pekerjaannya tidak tuntas. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Saya khawatir.
1: Iya.
2: Saya khawatir umatku nanti lebih banyak tidurnya daripada daripada dia beraktivitas.
1: Ya kalau banyak tidur tanpa kurang aktivitas, kita mau makan apa juga, Ustaz?
2: Insyaallah ini juga. Jadi itu tadi enggak karena orang yang sering tidur itu juga dapat merugikan dirinya sendiri.
1: Betul,
2: dan bisa juga merugikan orang lain, sama dengan orang yang terlalu banyak makannya itu tadi. Tetapi yang kedua ini, orang yang sering tidur, kebanyakan tidur, yang paling utama di sini dikhawatirkan oleh Nabi adalah tertinggallah seluruh pekerjaannya, kewajibannya, ibadahnya. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Jadi bayangkan itu, dan itu terjadi pada hari ini. Umat, keadaan umat seperti itu. Itu yang Nabi sampaikan berapa tahun yang lalu, dan 1400 abad, 14 abad yang silam. Nabi sudah sampaikan. Ini sekarang tahun berapa? 1443
1: sekarang,
2: sekarang ini. Jadi kalau dihitung mulai tahun Hijriah, hijrahnya Nabi, berarti 1443 tahun yang lalu Nabi sudah sampaikan,
1: sampai
2: berpesannya sampai di sini, sampai hari ini.
1: Iya.
2: Jangan sampai umatku ini besar perutnya karena kuat makannya. Jangan sampai umatku ini lebih banyak tidurnya, lompotindron.
1: Lompotindron, iya. Nah ini Ustaz, kan pesan Nabi juga, apakah itu hadis ya, keseimbangan dunia akhir, keseimbangan kehidupan dunia akhir ini yang di i'malid dunya.
2: Ya, i'malid dunya kakannaka ta'ishu abadan wa amali akhiratika kakannaka tamutu ghadan. Ini ada yang mengatakan bukan hadis. Ada juga yang mengatakan ini kata-kata Imam Ali radhiyallahu anhu. Tapi yang kita ambil ini, siapapun yang berkata seperti ini, apakah memang bukan dari Nabi, tetapi yang kita ambil adalah isinya ini, dan
1: isinya.
2: Ya, i'mali dunya kaka'annaka ta'ishu abadan. Beramalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya.
1: Iya.
2: Wa amali akhirati kaka'annaka tamutu ghadan. Wa amali akhirati kaka'annaka tamutu ghadan. Dan beramalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Kita ambil isinya, dan enggak. Nah, kita tidak tahu jelas sumbernya dari mana, apakah dari Nabi, dari para sahabat, ataukah dari para ulama. Yang jelas kita ambil isinya ini bahwa betul tahu menjaga keseimbangan itu. Kalau bekerja, soal bekerja silakan bekerja, tapi jangan pikir mati. Nah, ketika kita sholat, jangan pikir kerja.
1: Artinya ada semangat ini, Ustaz.
2: Kita lagi, supaya ada semangat. Kita lagi kerja, jangan sampai ingat mati. Akhirnya malas, kerja-kerja juga mati.
1: Nah ini Ustaz, kan termasuk ada kata-kata dari orang tua itu pesannya, bahwa jangan tidur sampai matahari sudah tinggi.
2: Iya
1: kan, biasa.
2: Betul itu.
1: Biasa. Orang sudah pada bekerja, kita masih dalam
2: masih
1: keadaan tidur. Jadi betul-betul Ustaz, pesannya Nabi itu berlaku sampai khawatirannya
2: sampai akhir zaman. Ada pesan juga yang perlu kita ambil hikmahnya itu. Kalau kau pergi kerja, jangan sampai terkena kau matahari. Jangan sampai terkena matahari. Kau berangkat kerja, jangan sampai kau terkena matahari. Kau pulang dari kerja juga, jangan sampai kau terkena matahari.
3: Oh begitu, Ustaz.
2: Ya.
3: Artinya ada keterlambatan di sini.
2: Ini, kalau kamu pergi bekerja, pergi cari nafkah, usahakan supaya jangan kamu terkena matahari. Maksudnya berangkat kerja sebelum matahari terbit. Supaya tidak terkena ke matahari.
3: Iya betul.
2: Pulang dari kerja nanti sampai malam dulu baru pulang.
3: Iya.
2: Supaya tidak terkena matahari.
3: Anu juga itu. Ustaz sekarang ini karena ya tak kalah sibuk-sibuknya kalau kita sudah jam-jam 8-9 begitu sudah keterlambatan sudah peluang kita karena banyak yang sibuk, Ustaz.
2: Betul.
3: Iya. Jadi sebaiknya jam-jam 6-7 sudah berangkat barangkali.
2: Betul. Iya. Kemudian Denaga, Nabi juga khawatir. Nabi juga khawatir akan terjadi pada umatnya itu pemalas.
3: Pemalas.
2: Rasa malas.
3: Iya.
2: Iya. Ya, rasa malas itu. Itu dalam bahasa Makassarnya itu apa?
3: Kutu.
2: Ini.
3: Iya.
2: Dalam bahasa Makassarnya kutu. Ini.
3: Iya. Iya Ustaz, kutu itu
2: kalau malas. Jangan sampai itu. Umatnya ini kutu. Dikhawatirkan, Nabi khawatirkan, Rasulullah khawatir bahwa jangan sampai umat yang akan datang itu umat-umat yang kutu.
3: Tapi mohon maaf, bahasa kutu ini Ustaz, kalau dari bahasa dari sana itu lokalnya apa itu? Karena ini sudah benar bahasa lokalnya dari Makassar, kutu itu malas. Nah kalau dari bahasa
2: kalau bahasa dari sana itu, saya kalau di sana itu biasa dibilang malas juga, tapi
3: Tapi kan ada intinya daripada bahasa itu.
2: Ini saya ingat ini Denangga.
3: Iya.
2: Kalau orang disuruh Denangga, orang disuruh lalu tidak cepat bergerak, dia tidak cepat bergerak itu pawai namanya.
3: pawai.
2: Bukan pawai tapi pawai.
3: Lambat
2: itu.
3: Iya, lambat bergerak. Ya,
2: lambat bergerak. Itu kita kategorikan pemalas itu. Kutu itu.
3: Iya.
2: Ini orang ini pawai.
3: Iya.
2: Dalam bahasa di sana itu pawai itu artinya malas bergerak ya. Malas pemalas kutu ya.
3: Kalau pawai di sini Ustaz kue itu. kita bercanda ini Ustaz.
2: Jadi Rasulullah itu khawatir umatnya menjadi umat yang pemalas.
3: Kutu.
2: Itu malas itu amat sangat dikhawatirkan oleh Nabi terjadi pada umatnya. Karena rasa malas itu Denangga dapat menyebabkan seseorang lepas kontrol dari tanggung jawabnya. Sebagai hamba Allah untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah di bumi, menyembah, beribadah kepada Allah, dan malas bertanggung jawab dari kewajibannya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak.
3: Makanya Ustaz,
2: lepas tanggung jawabnya semua itu Denangga.
3: Makanya saya sangat bergembira mendengar Ustaz kalau pergi memancing, selain pancing ada juga jaring Ustaz.
2: Jadi apa namanya itu sekali mendayung dua tiga pulau terlampau itu Denangga.
3: Iya betul. Iya. Sangat menarik ini Ustaz.
2: Iya. Ternyata. Kemudian ada lagi Denangga yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling utama sebenarnya.
3: Apa itu Ustaz?
2: Lemahnya akidah Denangga.
3: Wih, masa akidah yang paling dikhawatirkan juga.
2: Iya, dikhawatirkan itu adalah akidah. Jangan sampai dia tinggalkan umat ini punya akidah yang lemah. Nah, ini
3: keyakinan
2: yang lemah. Jangan sampai itu terjadi karena lemahnya keyakinan, lemahnya iman, lemahnya iman menjadikan seseorang lemah dalam amar ma'ruf nahi mungkar.
3: Jadi, berjuang ini menegakkan amar ma'ruf.
2: Bagaimana dia mau mengajak orang untuk menyembah hanya kepada Allah, sementara dia orangnya lemah akidah, lemah keyakinan, lemah iman. bagaimana dia bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar.
3: Iya.
2: Bagaimana dia bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar sementara dia orangnya lemah keyakinannya. Bahwa perbuatan keji dan mungkar itu balasannya adalah neraka. Iya. Itu dia tidak punya keyakinan soal itu. Karena dia tidak punya keyakinan soal itu, bahwa mungkar, kejahatan itu akan mengantarkan seseorang ke neraka, itu tidak punya keyakinan seperti itu. Makanya dia tidak peduli orang berbuat mungkar, orang berbuat maksiat, dia masa bodoh.
3: Nah, kalau
2: apalagi mau disuruh untuk mengajak kepada yang ma'ruf.
3: Ini Ustaz, kan kita ini kalau kategori lemah keyakinan ini, tentu apa imbasnya, bahayanya bisa terkena secara menyeluruh.
2: Menyeluruh, Denangga. Yeah. Kalau ini, kalau lemah akidah, Denangga, bisa juga orang jadi pemalas. Bisa juga orang ya bisa sering tidur karena orang tidak punya akidah. Kerjanya tidur saja. Tidak sholat, tidak ibadah.
3: Nah, ini Ustaz, kan tingkatan-tingkatan memperkuat keyakinan ini. Ada cukup dengan doa, cukup kekuatan, cukup dengan ya apa perbuatan lah. Nah, ini kita sangat mengharapkan kepada yang berwenang, Ustaz, ini.
2: Iya, kalau begini, Denaga, ini dalam mencegah, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mauizatil hasanah. Dengan pelajaran yang baik, dengan contoh teladan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang baik.
3: Iya.
2: Itu dalam surah An-Nahl ayat 125. Kemudian Nabi juga memberikan tuntunan.
3: Iya.
2: Bagaimana menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Marra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani.
3: Iya, iya.
2: Wa illam yastati fa biqalbi. Cegahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Kekuasaan. Ah, ini pemerintah kita butuh.
3: Iya, iya.
2: Kalau ada kejahatan, kemaksiatan, pelanggaran, penganiayaan, kita butuh pemerintah untuk mencegah. Bagi yang punya kekuasaan, pemerintah, Pak polisi, Pak tentara, punya kekuatan, bisa mencegah dengan kekuatannya. Pejabat punya kekuatan, Pak RT, para RW, Pak Lurah, punya kekuatan semua itu. Biyadihi, cegahlah dengan kekuasaanmu. Kalau tidak bisa, fa illam yastati fabilisani. Ustaz yang punya kewajiban
3: dakwanya
2: menyampaikan dengan lisannya. Fa illam yastati fabiqalbi. Kalau tidak bisa, ya cegahlah dengan hati. Cukup membenci saja kemungkaran itu. Jadi ada tuntunan dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Tetapi kalau orang yang sudah lemah akidahnya, Denaga, lemah keyakinannya, lemah imannya, tidak peduli dia ada kemungkaran, ada kejahatan, dia tidak ada peduli. Mau mengajak kepada yang ma'ruf juga tidak. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi.
3: Dikhawatirkan
2: oleh Rasulullah. Jadi ini kesempatan kali ini, Denaga, ada empat hal yang dikhawatirkan oleh Nabi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semualah. Bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang lemah keyakinan, orang yang malas. Kutu, orang yang suka tidur, lompotindro. Kemudian jangan sampai orang yang terlalu besar perutnya karena kuat makannya, lompobatan.
3: Nah, ini buncit.
2: Ya, buncit. Ya.
3: Iya, iya.
2: Jadi sekali lagi. Sekali lagi, jangan sampai apa yang dikhawatirkan oleh Nabi, jangan sampai kita menjadi orang yang lemah keyakinan, jangan sampai kita menjadi orang yang lemah keyakinan. Kemudian Rasulullah khawatirkan jangan sampai kita menjadi umat yang kutu. umat yang kutu, umat yang lompotin rona. Dan jangan sampai apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, jangan sampai kita umat yang lompo batang.
3: Iya.
2: Karena kuat makannya.
3: Ya, artinya
2: karena kekenyangan.
3: Kekenyangan.
2: Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Katanya orang kalau ada semua itu tanjaria jama-jamang,
2: apa itu?
3: Tidak ada jadi pekerjaan.
2: Tidak ada jadi-jadi pekerjaannya.
3: Baik Ustaz.
2: Iya.
3: Sangat menarik ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikhawatirkan kepada umatnya. Semoga kita selalu bangkit Ustaz.
2: Iya.
3: Bersemangat, kuat, sehat walafiat Ustaz. Baik pendengar, demikian kebersamaan kita di acara Nuansa Fajar. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal mu'mininal kamilin wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Itulah tadi Nuansa Fajar Dialog yang membahas mengenai empat hal yang dikhawatirkan Rasulullah pada umatnya. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Kita dengarkan dulu lagu dari Revi Sahar, Pantun Nasihat.

Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai, tetapi ingat bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi, tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki, tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.

Sabat budaya, angklung merupakan alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu dan berasal dari Jawa Barat. Bunyi yang angklung hasilkan dari getaran bambu ketika alat musik ini digoyangkan oleh pemainnya. Berdasarkan sejarah, angklung diperkirakan telah dikenal sejak abad ke-11, meskipun catatan tertulisnya baru muncul pada abad ke-12 hingga ke-16 pada masa Kerajaan Sunda. Pada awalnya, angklung digunakan sebagai pengiring ritual serta dalam prosesi penanaman padi. Namun, kini fungsi angklung telah bergeser menjadi alat pertunjukan yang bersifat hiburan. Demikian kabar 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah.

Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Panorama Kota Daeng. Jadi sahabat budaya, Lakapi akan temani Anda hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah dalam program Panorama Kota Daeng. Jadi sahabat budaya mengawali perjumpaan kita dalam program Panorama Kota Daeng. Lakapi akan hadirkan beberapa informasi seputaran kota Makassar terlebih dahulu. Yang pertama ada berita mengenai sampah ya sahabat budaya, di mana masyarakat di Kecamatan Panakukang mulai membiasakan memilah sampah dari sambut aturan baru TPA Antang. Memilah sampah organik dan non-organik mulai dilakukan warga Makassar termasuk warga Kecamatan Tamalate bernama Randi. Ia menyebut hal ini dilakukan menyusul adanya aturan penutupan TPA Antang yang per 2 Agustus 2026 hanya menerima sampah residu. Dikatakan sejauh ini sosialisasi dari RT, lurah, camat terus berdatangan, baik sosialisasi melalui grup warga maupun sosialisasi langsung. Di sisi lain, Randi menyebut untuk memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah, ia sudah menyiapkan sampah, tempat sampah maksud saya yang berbeda. Sementara itu di RT 4 RW 1 Kelurahan Kasih-Kasih, Nur Rahmat mengaku rutin mensosialisasikan program ini. Ia mengatakan meski sebagian masyarakat mulai memilah sampah, namun masih ada pula beberapa warga yang masih menyimpan sampah organik dan non-organik dalam satu wadah yang sama. Kemudian informasi selanjutnya sahabat budaya, pendaki cedera di Gunung Bulubaria berhasil dievakuasi. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami cedera serius di Gunung Bulubaria, Kabupaten Goa, Minggu 26 Juli 2026 kemarin. Korban bernama Reihan, 25 tahun, terjatuh dari hamok di pos 8 pada Sabtu pagi, sehingga mengalami cedera tulang ekor dan tak mampu berjalan turun. Menerima laporan tersebut, Basarnas Makassar segera berkoordinasi dengan BPBD Goa serta unsur SAR lain dan menerjunkan 10 personil dengan perlengkapan khusus. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Makassar, Andi Sultan, mengatakan bahwa begitu laporan masuk, pihaknya segera mengirim tim ke lokasi untuk pertolongan medis dan evakuasi darurat. Ia juga mengatakan bahwa tiba di lokasi, korban sekitar pukul 4 dini hari memberikan pertolongan pertama lalu menurunkan secara bertahap lewat jalur pendakian yang berat. Perkiraan kedatangan di pos registrasi sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah dan proses berjalan hati-hati demi keselamatan korban. Jadi sahabat budaya, itulah dua informasi yang bisa Kavi sampaikan untuk saat ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar dalam program Panorama Kota Daeng. Kita dengarkan dulu lagu dari Diho Ma Salelengna dari Holong Marapipurun. Salam lagi maring kalinga.

0: Guys, besok kita kerja kelompok ya, jam 9 di kafe biasa.
1: Oke deh.
0: Jangan lupa bawa laptop ya, guys.
1: Oke, semua harus datang. Kalau enggak, nilainya enggak ada ya.
2: Oh, jadinya besok banget ya? Kalau gitu, aku enggak bisa hadir dong. Soalnya besok aku harus ibadah.
1: Oh iya, besok kamu ibadah. Kalau gitu, kita ganti aja di hari lain.
3: Boleh aja. Aku sih ngikut aja.
0: Aku juga.
4: Harmoni itu tumbuh dari saling menghargai. Beda keyakinan, tetap satu tujuan.
5: Kamu ini selalu ngotot sama pendapatmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa kerjasamanya?
0: Aku juga punya alasan, tahu. Jangan cuma lihat dari sudut pandangmu sendiri.
2: Udahlah, teman-teman. Kita itu harus cari cara, bukan malah nambah masalah.
6: Betul.
5: Tapi aku nggak yakin kita bisa nyatu kalau begini terus.
2: Kalian lupa, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, toleransi, dan persatuan.
7: Wow.
5: Mungkin kita emang harus belajar dengar satu sama lain.
0: Kalau nilai saling menghargai dan persatuan mulai hilang, kira-kira Indonesia akan jadi seperti apa ya?
4: Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan menguatkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan.

0: Ya, baik sahabat budaya, kembali kami hadirkan informasi dari liputan reporter yang berhasil disiarkan. Kita masih dari Kota Makassar, sahabat budaya. Karate Sulsel matangkan persiapan pertandingan Porprov 2026. Panitia teknis cabang olahraga karate terus mematangkan persiapan penyelenggaraan pertandingan pada pekan olahraga provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026 di Kabupaten Wajo. Technical Delegate Karate Sulawesi Selatan Syahrir Siregar mengatakan pihaknya telah melakukan survei dan peninjauan terhadap venue yang disiapkan panitia tuan rumah. Menurutnya secara umum persiapan pelaksanaan pertandingan karate telah berjalan dengan baik, termasuk kesiapan infrastruktur dan perlengkapan pertandingan. Namun, pihaknya masih memberikan sejumlah masukan terkait venue yang akan digunakan agar pelaksanaan pertandingan dapat memenuhi standar teknis yang dibutuhkan. Dari Kota Makassar, kita beralih ke Kabupaten Bantaeng. Atlet pelajar diharapkan mendapat dukungan akademik saat mengikuti kejuaraan. Keikutsertaan pelajar dalam berbagai kejuaraan olahraga dinilai masih memerlukan dukungan lebih besar dari satuan pendidikan agar prestasi akademik dan olahraga dapat berjalan seimbang. Harapan tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Kickboxing Kabupaten Bantaeng sekaligus pelatih bela diri Hasbullah saat dihubungi RRI pada minggu kemarin. Ia menyampaikan sebagian sekolah masih belum memberikan dispensasi yang memadai kepada siswa yang harus meninggalkan kegiatan belajar untuk mewakili daerah dalam kejuaraan resmi. Ia juga menambahkan bahwa kondisi tersebut membuat sejumlah atlet tetap harus mengejar tugas sekolah setelah kembali dari pertandingan meskipun dalam kondisi lelah. Ia pun berharap Dinas Pendidikan bersama pihak sekolah dapat menyusun kebijakan yang lebih mendukung atlet pelajar, terutama dalam pemberian dispensasi tugas dan penyesuaian kegiatan belajar selama mengikuti kejuaraan. Dengan demikian, hal tersebut akan membantu para atlet lebih fokus berprestasi tanpa mengabaikan tanggung jawab akademik mereka. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 dari Makassar. Kita dengarkan dulu filler berikut ini. Anakku.
1: Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat, terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju bodoh salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Baju bodoh terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju bodoh sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi dalam bukunya The Travel of Marco Polo. Dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju bodoh. Kain muslin di Eropa atau Mycelos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju bodoh adalah salah satu busana tertua di dunia.
2: Assalamualaikum Pak RT.
3: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
2: Begini Pak RT, saya teh mau mudik. Cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
3: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
2: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
3: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
2: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
3: Iya, sama-sama Pak Aga.
2: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: CCTV terbaik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama Lakapi dalam program Bari Basa. Obrolan pagi, kabar pagi, obrolan santai ya, mohon maaf. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa nanti menghubungi di 0811-400-9250. Namun sebelum itu kita sapa-sapa dulu yang sedang monitor nih. Ada Ibu Sri Sinta di MU, ada Pak Iqbal di Panaikang, ada Pak Radin di Bantimurung, ada Kak Tantri di Parepare, ada Ibu Siti Nurbaya di Maros, ada Pak Hamsa di Pampang, tetangganya Ibu Nursia. Kemudian ada juga siapa ini? Ada juga Pak Asis, ada Pak Agus di Pulau Balang Lompo.

0: ini siapa ini? Ada Uba Haifa, ada Pak Yani, ada Ibu Marlina di Veteran, ada Opadin, ada Pak Saleh di Rapokaling, Ibu Sumi, Pak Marsuki, Bunda Sopi, Pak Ashar, siapa lagi nih ada ini? Oh ada juga tahu ini, Ibu Hawania, Ibu Hawania apa kabar Ki? Dan sahabat budaya kita akan membahas ini mengenai dari rumah ke bank sampah bisa jadi cuan atau cuma nambah beban. Jadi kenapa Lakapi angkat tema ini? Karena baru-baru ini Wali Kota Makassar sudah menerbitkan aturan mengenai pemilahan sampah. Dan ini sudah wajib dilakukan karena TPA Antang hanya menerima sampah residu. Jadi Lakapi mau hadirkan beberapa informasi mengenai mengenai persampahan. Nah, ini dikutip dari Plus ID. TPA Tamangapa Makassar hanya menerima sampah residu. Pemerintah kota atau Pemkot Makassar menghentikan secara bertahap sistem pembuangan terbuka atau open dumping di tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa. Dan hal tersebut akan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2026 mendatang. TPA Antang hanya akan menerima sampah residu sementara sampah organik dan anorganik wajib dipilah sejak dari sumbernya untuk diolah atau didaur ulang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Makassar, Helmi Budiman, mengatakan bahwa perubahan sistem pengolahan sampah ini menjadi langkah penting untuk menciptakan tata kelola persampahan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari penerapan sistem sanitari landfill sekaligus tindak lanjut kebijakan nasional dalam menghentikan praktik open dumping yang dinilai berdampak buruk terhadap lingkungan. Jadi kita mau minta tanggapannya ini sahabat budaya mengenai apakah metode mengenai pemilahan sampah yang dimulai sejak dini itu atau sejak di rumah itu bisa menghasilkan uang atau bisa menjadi uang atau malah sebaliknya. Dan kita sudah terhubung dengan penelpon di telepon WhatsApp. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, Baribasa Delimpo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa, apa kabar?
0: Iya Delimpo, apa kabar begitu?
1: Alhamdulillah, mari semua.
0: Alhamdulillah. Iya, jadi iya. Mumpung ini ada Delimpo, kita mau bahas sedikit ini Delimpo terkait kebijakannya pemerintah kota. Di mana TPA Antang sekarang cuma menerima sampah residu. Apakah pemilahan sampah dari rumah ini bisa menjadi cuan atau uang ini atau cuma menambah beban?
1: Iya. Jadi terkait dengan tema kita hari ini itu tentang pemilahan sampah ya.
0: Iya.
1: Itu kemarin ada nih anggota dewan ngomong bahwa programnya pemerintah kota ini dengan jalan pemilahan sampah sebelum di TPA itu membebani masyarakat warga. Iya, jadi itu membebani. Jadi kita ini kasihan, harusnya jangan dibebani seperti itu. Kalau saya lebih baik pengurus sampah itu pemerintah kota itu tambah anggota tak kemudian ada khusus yang mengelola itu ya, itu jadi jangan dibebankan kepada masyarakat. Ya, itu menurut anggota dewan kemarin ya. Saya nggak tahu komisi berapa, yang jelas ada seperti itu. Ya, jadi kalau kita yang seperti itu sudah mengatakan seperti itu, ya barangkali perlu dirubah lah.
0: Apanya ya, yang perlu ini dirubah?
1: Ini kan lagu lama juga. Lagu lama. Itu dari Pak Depi dulu, itu ada.
0: Halo? Halo? Halo? Wah, terputus sahabat budaya. Terputus atau bagaimana ini? Atau mungkin ada gangguan ini kayaknya. Oh, ada gangguan. Coba kita izin Delimpo bisa menelpon ulang. Nah, sebelum itu sahabat budaya, kita sapa-sapa dulu penonton ini yang di TikTok. Ada Amar Manaungi, ada juga Asrullah, ada ada Om Fahrudin, ada juga Rule, halo. Ada juga Bang Kepo, halo Bang Kepo. Keren sekali namanya ini Bang Kepo. Ya, Masya Allah. ada mi juga ini, siapa Kopral Jono yang sedang monitor. Kita terhubung dulu dengan Kopral Jono. Halo, Assalamualaikum Kopral Jono.
2: Waalaikumsalam. Halo.
0: Bari basa Kopral Jono.
2: Bari basa. Saya bilang,
0: Apa itu?
2: Sore.
0: Iya kak, memang pagi Kopral Jono, sesuai dengan aturan yang sudah ada. Halo? Wah, ada gangguan, ada sedikit masalah teknis ini. Halo? Halo? Speakernya. Mohon tunggu sebentar di Kopral Jono. Matikan itu, kita terima di sini. Di sini saja. Bagaimana caranya?

0: Iya, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit ya sahabat budaya. Nah, yang ingin bergabung silahkan, ada tadi Pak Del Limpo, ada juga Kopral Jono, ada Ibu Hawania. Nah, ada juga ini yang di TikTok ini, banyak-banyak juga ini. Ada Amar Manaungi, ada Serullah, ada Rule, ada Abang Kepo. Ada juga tadi, siapa tadi ini? Ada Haming Tullah, ada juga Medsos Pinrang Sidrap. Woy, jauh-jauh ini juga mainnya. Dan kita masih menunggu. Penelpon itu baik di telepon WhatsApp maupun telepon biasa, silakan menghubungi di 0811 409 250. Kita mau minta tanggapannya ini mengenai apakah adanya kebijakan mengenai apa ya, mengenai sampah residu ini yang hanya diterima di TPA Anteng, dan pemilahan sampah yang diwajibkan dari rumah, apakah bisa bernilai cuan atau hanya akan menjadi beban? Karena mengingat ini ada area-area perkotaan ya, yang tidak ada mungkin pekarangannya yang bisa ditempati untuk mengolah sampah organik. Jadi kita mau minta tanggapannya, apakah ini betul-betul bisa mengatasi permasalahan sampah di mana TPA Anteng sekarang ini ya bisa dikatakan sudah penuh. Dan kita mau dengar ini dari telepon WhatsApp ini. Ada tadi Kopral Jono menelpon, coba Kopral Jono. Kita tes bede Kopral Jono, ada Del Limpo juga tadi yang menelpon. Mohon maaf tadi ada beberapa kendala. Kita masih menunggu ini dari telepon WhatsApp, belum ada. Kemudian ini ada lagi informasi. Mana Mi? Nah, ini nih dikutip dari detik.com, detik Sulsel. Helmi mengatakan bahwa perubahan sistem pengolahan sampah ini menjadi langkah penting untuk menciptakan tata kelola persampahan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Masyarakat diwajibkan memilah sampah sejak dari sumbernya, baik di rumah, kantor, hotel maupun tempat usaha. Tidak terkecuali kos-kosan ya. Kenapa? Karena kebijakan tersebut merupakan bagian dari penerapan sistem sanitary landfill sekaligus tindak lanjut kebijakan nasional dalam menghentikan praktik open dumping yang dinilai berdampak buruk terhadap lingkungan. Ya, bisa dikatakan juga seperti itu karena ya, karena ya mungkin ya, dari aroma saja ya, untuk di sekitaran-sekitaran aroma, mungkin sekitaran-sekitaran TPA mungkin itu terdampak juga. Dan kita sudah terhubung dengan Kopral Jono. Halo, assalamualaikum Kopral Jono.
1: Waalaikumsalam

0: Selamat sore, sore. Pagi, selamat pagi, Kopral Jono. Maaf, maaf, ini, maaf.
1: Belum mandi ya kapan ini?
0: Iya lagi.
1: Makanya kita bilang orang dulu kalau mau mulai sesuatu harus mandi dulu.
0: Apa kabar Ki?
1: Alhamdulillah,
0: balik jadi semua. Alhamdulillah.
1: Iya, baji-baji Ji. Sehat-sehat Ji.
0: Jadi bagaimana ini?
1: Apa? Begitu-begitu Ji.
0: Enggak, ini kita mau minta tanggapannya. Siapa?
1: Apa judulnya Kak?
0: Ini judulnya, judul apa ini? Judulnya tema aku hari ini.
1: Mabol sesekali.
0: Bukan dong. Dari rumah ke bank sampah bisa jadi uang atau nambah beban. Menurut tak bagaimana?
1: Iya. Kalau saya sih, kalau dikelola dengan baik jadi bisa jadi uang. Ya kan, yang penting sebenarnya.
0: Nih, bagaimana sebenarnya itu?
1: Pemerintah membenahi dulu itu yang namanya bank sampah.
0: Dibenahi karena, dulu.
1: Iya, kan dari sekian bank sampah yang ada di Makassar. Saya kira dia cuma berfungsi mungkin sekitar 20% lah.
0: 20%?
1: Iya. Sisanya itu cuma atas nama saja.
0: Oh, atas nama saja. Atas nama
1: tapi tidak ada kegiatan.
0: Ah.
1: Iya, jadi kalau kita mau apa artinya? Supaya masyarakat lebih apa namanya lebih giat untuk dalam memilah sampah, maka harus juga itu memang itu bahan sampah harus dibenahi dulu. Ya kan, jadi masyarakat tidak bingung di mana mau dibawa kemana ini.
0: Betul.
1: Kemana? Kalau ini sudah dibenahi semua, saya kira dengan senang hati tanpa diperintah masyarakat pun akan dengan senang hati memilah sampahnya.
0: Kalau kita Kopral Jono bagaimana?
1: Campur.
0: Ini yang dimintai tanggapan ternyata ada campur toji juga sampana.
1: Iya. Kita janganlah terlalu naik kalau berkomentar terlalu uas karena akan wah dia seperti apa yang diomongin kan. Karena biasa itu juga lain diomongin lain juga dikerjakan. Jadi jujur saja lah.
0: Iya, weh ini fair ya, harus fair ya.
1: Iya, harus fair
0: betul. Dong. Saya suka ini Kopral Jono.
1: Iya, jangan cuma wih, dengarannya wih bagus ini tahu lalu itu padahal kenyataannya tidak seperti itu. Iya.
0: Betul.
1: Sama dengan di media sosial misalnya selalu posting. Wih ayat-ayat lah atau apa ini. Padahal saya tidak laksanakan itu.
0: Iya lagi.
1: iya kan hanya sekedar mau dibilang. Wih tahu
0: anak.
1: Pedulinya bagusnya padahal di rumahnya itu tidak ada.
0: Iya. Jadi ini yang perlu dibenahi sebenarnya bank sampahnya agar
1: sesuai judulnya kan.
0: Karena kan ini kita berbicara masalah sampah organik dan anorganik. Nah tentunya ini sampah anorganik ini kan misal kayak plastik, botol-botol ini kan bisa plastik. Dijual, dikumpul.
1: Ekonomi semua itu. Ya mungkin selama ini cuma pengelolaannya tidak jelas juga.
0: Karena jujur ini. Kopral Jono, saya ini biasa tas satu karung itu sampah plastikku, plastik tok gitu. Jadi ini kalau nabawa ki anu kah yang angkut ki sampah, wih banyak-banyak itu anna.
1: Iya banyak iya. Banyak iya. Kenapa cuma bagi dua dong?
0: Biar rezekinya tahu atau?
1: Oh begitu.
0: Iya, bagi-bagi rezekinya Tuhan.
1: Iya, bah. Jadi saya kira ini yang perlu dibenahi. Karena saya perhatikan dari dulu, dari wali kota yang dulu, itu ini program bahan sampah. Ini tidak berjalan secara efektif. Tidak berjalan secara efektif. Terserah saja. Itu tadi saya bilang, mungkin cuma yang ada, mungkin cuma 20% saja yang berfungsi. Yang lainnya cuma pajangan saja, cuma nama. Seperti itu. Kalau ada yang tidak percaya, di kecamatan Wajo di sini, jalan terakan itu, ujungnya itu, ada bahan sampah di situ, cuma nama saja. Tidak ada kegiatan. Ya kan, kalian tidak percaya kan?
0: Berarti orangnya yang bermasalah ini.
1: Itu pengelolaannya di situ bagaimana?
0: Iya, cocok pengelolaannya yang saat ini yang bermasalah ini.
1: Ini ada juga di dekat kanal, Bontoala itu juga. Tidak juga kegiatan.
0: Kita mau kiga di rumah tak dijadikan bahan sampah dekat rumah tak?
1: Kalau pemerintah mau kasih kak modal,
0: Betul, enak, betul. Iya. Sukseskan program pemerintah.
1: Iya. Tapi hasil itu tadi.
0: Iya.
1: Asal ada sinergitas lah, ada, iya, ada dari pemerintah, bantuan dari pemerintah juga.
0: Iya, tentunya kan tidak bisa modal sendiri toh.
1: Iya. Sebenarnya itu memberikan kebijakan himbauan kepada masyarakat itu gampang.
0: Mm-mm.
1: Tapi bagaimana teknis pelaksanaannya itu yang susah.
0: Ah.
1: Iya kan?
0: Ini
1: pemerintah kan gampang bicara saja, perintah saja, sebelum ini oke lah.
0: Iya. Betul.
1: Tapi
0: betul.
1: Bagaimana cara supaya ini tidak menjadi beban bagi masyarakat? Iya, jadi tidak menjadi beban masyarakat, makanya itu ini disediakan bank-bank sampah lah, yang bisa menampung sampah kering mereka, plastik-plastik. Saya kira kalau ini dilaksanakan pemerintah, tanpa perintah pun masyarakat dengan senang hati memungut setiap sampah plastik yang ada di jalan itu. Kita temukan lagi di masyarakat di jalan, karena ada nilai ekonominya.
0: Iya, betul.
1: Iya. Tapi di mana-mana juga ini program ini, pila-pila sampah ini tidak panas-panas teh ayam. Karena begitu biasa itu pemerintah itu.
0: Iya, tidak panas-panas.
1: Kalau panas-panas teh ayam.
0: Betul iya. Sih, betul-betul juga ada juga iya. Betulnya. Karena kita berkaca pada beberapa kan.
1: Iya, begitu memang.
0: Oh, begitu memang.
1: Dari pusat sampai ke daerah itu begitu memang. Karena pada saat itu kalau ada anu itu kebijakannya itu.
0: Ah, saya cari aman ke Kopral Jodoh.
1: Ah, dia cari aman saja. Ini dari dulu sebenarnya ini. Dulu ada mi sampah ditukar dengan beras, tapi tidak pernah ada. Ada apa disediakan? Ada gendang dua, gendang apa? Tapi lenyap.
0: Betul.
1: Tanpa ada bekasnya. Iya, karena itu kayaknya memang program pemerintah desa itu panas-panas yang baunya itu sangat menusuk ketika baru. Tapi lama-lama hilang itu dengan sendirinya.
0: Hilang dengan sendirinya itu. Berarti iya. perlu dilakukan monitoring ya, tiap itu, bulan.
1: Iya, ketika membuat suatu kebijakan ya harus konsisten. Ya harus konsisten.
0: Betul.
1: Panas-panas tayang.
0: Iya, betul tahu
1: Koprol Jono. Hanya karena mau dibilang bagusnya program pemerintah, tapi
0: iya
1: akhirnya juga tidak ada lenyap. Iya kan,
0: betul,
1: lenyap di tersapu dengan angin yang lewat itu.
0: Koprol Jono yang bilang Pak Munapriali Poding.
1: Iya, saya bilang Pak. Rumah saya di Jalan Barukan Raya nomor 11.
0: Betul.
1: RT2 RW2 Kecamatan Talok Kelurahan Pandampu.
0: Iya.
1: Ya datang ke sini sekaligus bawa anu mobil box itu.
0: Iya, bawa bantuan.
1: Ada bantuan.
0: Iya, yeah, betul.
1: Jadi sekarang penuh hanya memang pembenahan.
0: Iya.
1: Sebelum ini kita apa namanya launch sebenarnya ini, memang seharusnya sedih diperbaiki semua dari segala fasilitasnya. Ya, jadi seperti memilah sampah kering dan basah. Itu sebenarnya keringnya untuk di apa? Apakah diangkut juga atau tidak? Basahnya diangkut atau tidak juga?
0: Iya, yeah,
1: itu kan betul. Ada dua versi di situ.
0: Iya, yeah, ada dua versi. Bukan dua versi. Iya, dua versi lah.
1: Katanya tidak akan menerima apa namanya sampah
0: residu. Hanya menerima sampah residu, tidak menerima sampah organik dan anorganik.
1: Iya. Jadi itu tandanya melibat kemana itu?
0: Itu makanya.
1: Apakah tetap ditampung di depan rumah? Menjadi bukit-bukit kecil-kecil itu?
0: Iya. Yeah.
1: Atau apa? Karena kalau masyarakat itu ada pasti tidak bakar itu. Daripada bertumpuk di situ di depan rumah.
0: Betul.
1: Ya, jangan sampai nanti pembakaran sepanjang jalan itu. Kalau tidak diangkut mau diapa? Jadi di depan antrum menjadi makanya kemungkinan ada dulu bar sampah ya fungsikan ini benahi itu bar sampah.
0: Iya, betul. Iya,
1: kalau perlu jadikan mereka P3K itu pegawainya di situ.
0: Iya, termasuk iya, juga kan? Nanti Koprol Jono toh.
1: Iya.
0: Bagus, masuk kok.
1: Bagaimana Pak Wali?
0: Masuk Pak Eko.
1: Masuklah.
0: Nah,
1: tadi yang bilang Deddy, kok bilang ada anggota dewan bilang begini. Itu anggota dewan, Pak, mungkin jadi apakah? Mungkin jadi pahlawan kesiangan. Salahnya apa itu keluarkan statement pada saat rapat dengan pendapat dengan wali kota. Bukan
0: jadi,
1: pada saat kebijakan sudah keluar.
0: Betul.
1: Anda itu salah sebenarnya. Seharusnya Anda itu pendapat Anda keluarkan pada saat rapat dengan pendapat dengan pemerintah. Wah, ini menjadi beban masyarakat. Anda itu sekarang menjadi pahlawan kesiangan bagi masyarakat. Bukan di situ tempatnya. Kamu jadi pahlawan bagi masyarakat, Pak.
0: Betul.
1: Coba itu truk-truk antri itu di SPBU untuk mendapatkan solar. Kalau Anda bisa aneh itu, benahi itu, saya cium jempol Anda.
0: Iya.
1: Nah, jangan terus sebagai ini sudah jadi baru Anda berkokoh di belakang.
0: Iya. Nah, sedikit informasi ini, Kopral Jono. Ternyata ini sampah residu, ya, sampah yang tidak bisa didaur ulang. Artinya itu kayak puntun rokok, popo, sama pembalut. Nah, itu semua yang hanya bisa dibuang di TPA Antang. Kalau TPA, kalau yang kayak botol plastik itu kan masih bisa didaur ulang.
1: Iya, bisa.
0: Terus kain bisa didaur ulang juga itu kain.
1: Iya, bisa.
0: Tergantung dari siapa yang bisa daur ulangi menjadi sekreatif mungkin, toh, Kopral Jono.
1: Iya, pengen saja kalau memang begitu kembali seman dulu. Itu kalau penjual ikan, toh. Dia bungkus pakai daun jati.
0: Wow.
1: Iya.
0: Betul. Tapi kan ini sudah ada yang namanya tote bag toh. Jadi jangan mi pakai yang namanya itu apa? Kantong plastik. Kan ada mi tote. Itu mi kan bisa dipakai. Ada itu yang juga itu yang anyaman-anyaman itu yang tas-tas orang dulu. Kalau di kampung kamu kan itu bisa mi dipakai.
1: Kasih itu penjual. Pak, Bu, penjual sayur toh.
0: Janganlah saya. Enggak bisa ya.
1: Masa ikan di topeng tanpa plastiknya.
0: Ikan
1: itu airnya itu bocor-bocor apa kemana-mana?
0: Ada itu yang plastik Kopral Jono
1: Dan intinya itu pemerintah itu bagaimana memberikan solusi kepada masalah yang dihadapi masyarakat.
0: Betul. Jangan keluarkan kebijakan. Jangan
1: selalu menambah beban masyarakat. Ya kan? Kalau begitu, menambah beban itu. Ini saja kalau kita plastik ya. Itu plastik, kantong plastik kan itu naik harganya. Naik harganya itu. Mahal. Jadi kalau setiap malam kita harus menyediakan second plastik untuk milih-milih itu menambah beban biaya lagi.
0: Iya betul, karena saya ini terakhir beli kantong sampah saja itu 25.000 isi 12 mati meja.
1: Mana bayar iuran sampah lagi setiap bulan 25.000?
0: Tidak bayar iuran sampah ke saya kubuang sendiri pergi di kontainer.
1: Pak, ini yang biasa buang sampah asal lempar saja.
0: Mana buang sampah asal lempar? Saya kasihnya di kontainer
1: perlu diperiksa semua CCTV di sepanjang jalan itu yang dilalui itu.
0: Beda lokasi ki ini.
1: Yang biasa ini lempar-lempar kantong-kantong plastik di kanal ya.
0: Kenapa di kanal? Bukan, saya kan di Goa, Kak. Beda tempat kini kita di Makassar, kita di Goa, Kak. Oke lah, kesimpulannya Kopral Jono.
1: Ya, kesimpulannya apa namanya tadi itu? Kesimpulannya. Sampai menjadi, bukan saya kira ini akan menjadi baik bagi masyarakat. Dari segi ekonomi. Jadi, yang perlu diperbaiki adalah sampahnya mungkin diperbaiki kapasitasnya,
0: lebih diaktifkan lagi.
1: Iya, lebih diaktifkan lagi. Kalau perlu itu pegawainya Pak diangkat jadi P3K supaya lebihan lagi ya.
0: Betul, dan termasuk Kopral Jono juga harus.
1: Iya, kalau ada. Jadi benar-benar kebijakan yang bagus sebenarnya apa namanya? Konsisten adanya. Jangan panas-panasnya ayam. Pengalaman itu dari pusat sampai ke daerah itu pelarut kebijakan itu biasanya pedas-pedas teh ayam.
0: Iya betul.
1: Jadi mudah-mudahan ini pemerintah ini harus merubah budaya itu. Kalau kita itu ketika kita mengeluarkan kebijakan maka harus dilakukan secara konsisten.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Siap Kopral Jono.
1: Oke lah.
0: Oke sih.
1: Sehat selalu.
0: Iya.
1: Jangan membudayakan membuat sampah, melempar sampah di pinggir jalan.
0: Itu buah lagi gosip baru ini. Astagfirullah. Oke lah, Kopral Jono. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Kopral Jono. Kita ini tadi sempat terputus. Kita terhubung dengan Delimpo lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari bahasa Delimpo.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Bari bahasa. Makasih Pak Kapil.
0: Iya, Delimpo. Bagaimana menurut Delimpo dengan kebijakannya itu pemerintah?
2: Ini kan pembatasan untuk pila-pila sampah ini Itu akan dimulai 1 Agustus ya.
0: Iya, sudah tidak bisa mi buang
2: jadi
0: sampah.
2: Jadi sekarang ini si tanggal 27 sekarang ya.
0: Iya, ini sudah tanggal 27.
2: Itu tinggal 5 hari.
0: Iya.
2: Jadi saya kalau menurut saya ini terkesan tiba masa tiba akal. Iya, artinya mendadak lah seperti iya. Itu. Ini maunya itu harus disosialisasikan 2-3 bulan sebelumnya. Nah, kemudian harus ditahu juga harusnya ini kalau saya itu pemerintah kota harus memanggil dulu sampel beberapa masyarakat. Nah, terus ditanya apa yang diperlukan sekiranya. Pemerintah kota itu akan memilah sampah. Ya, sampah kering, sampah basah.
0: Yeah.
2: Apa yang kita butuhkan? Itu harus interview begini supaya ada hasil yang akurat.
0: Betul
2: ya, ya itu dengan jalan itu kita bisa tahu juga apa keluh kesahnya masyarakat. Nah, ini kan sudah menuai kritikan dari Pak Dewan kita ya.
0: Katanya.
2: Bahwa programnya pemerintah kota ini memilah sampah itu jaman-jaman senisarinya masyarakat.
0: Ya
2: itu yang pertama. Kemudian kedua. Itu pemilahan itu setelah pemilahan itu sampah mau diapain?
0: Iya, ya, itu lagi.
2: Kalau umpamanya dikatakan bahwa ini sampah mau dijual untuk dijadikan uang. Nah, itu siapa yang mau beli? Itu harus disiapkan juga pemerintah kota.
0: Iya.
2: Ya, itu Pak DP dulu saya masih ingat karena saya masih RW waktu itu.
0: Iya.
2: Itu di setiap kelurahan. Itu harus ada bank sampah. Bank. Ya, jadi kalau gompong di rumah, dibawa ke bank, itu jadi duit. Jadi uang. Nah, sekarang pertanyaan. Kenapa ini program mati coli? Artinya mati sebelum berkembang.
0: Iya,
2: ya?
0: Mati sebelum berkembang. Layu sebelum berkembang lah.
2: Iya, layu sebelum berkembang. Kenapa itu tanda tanya? Jadi sebenarnya pemerintah kota itu harus dulu samping sosialisasi, di samping menyelidiki juga. Kalau perlu kita bicara itu dan Sipulun dulu dengan Pak Wali Kota Lama.
0: Betul.
2: Apa sebabnya sehingga mati pucuk ini program?
0: Iya.
2: Ini sudah lama programnya Pak. Sudah lama. Ya, jadi kedua kalau dikatakan cuang, nampaknya mau nyuni jama. Apakah bisa menghidupi masyarakat?
0: Nah.
2: Aku lagi talas aja mali bersa, mali juga, mali ganang. Ya itu.
0: Pertimbangan
2: itu
0: juga.
2: Tapi kalau misalnya dipilah, kemudian kita uangkan, punah saja nih ya 10 sah, berapa puluh sah, boleh bekerja di rumah batu. Dibilangan 50 sian loh. Kali 6, 900.
0: Betul.
2: Nah, itu. Jadi kalau gaji minimum itu bisa dia kalahkan.
0: Iya.
2: Artinya gaji buruh itu yang diterima sekarang yang ditetapkan lebih tinggi itu harga sampah, itu mungkin bisa kita beralih ke situ. Tapi punya lebih tinggi gaji buruh yang kita dapat per hari daripada memilah sampah.
0: Iya.
2: Pasti tidak mau orang.
0: Betul.
2: Ya itu. Jadi itu perlu tapi pemerintah kota pikir-pikir kita dulu, Pak. Karena ini sebenarnya kalau ini gagal kita siri-siri juga ya, balik ya. Karena itu blunder Pak, blunder. Jadi jangan kita tiba masa tiba akal apa niat di pikiran tak langsung kita terapkan, jangan dulu. Nah sekarang makanya orang sekolah ada kajian-kajian yang ilmiah itu yang perlu. Iya kan begitu. Jangan tiba masa tiba akal dia udah bajikin di pulang kamu bajikin emang.
0: Betul.
2: Tapi siapa tenaga tak? Ya siapa aduh tahu pekerja yang bisa bantu masyarakat itu. Ya itu jadi pikir-pikir juga Pak. Karena kalau ini tertolak artinya tidak terwujud ini program tak berarti blunder ki. Ya kan dia mau poin riolonjo tapi orang mama ini cuma info saja supaya bisa diserap. Hanya pembongkaran kaki lima juga di kota itu kan banyak juga menuai protes dari warga. Ya itu blunder itu. itu bagus kalau ada program kita yang kita terapkan ke masyarakat, ke warga, kemudian diterima dengan baik. Artinya sampai jamaah tahun terima.
0: Iya.
2: Tapi kalau ada aturan, kemudian seperti Pak Dewanta kemarin itu menyusahkan masyarakat, warga, itu kan sudah tidak bagus. Ya, perlu jelas perlu dulu direvisi ya, atau apakah namanya. Ya, pernah nyekam memonjo aja Pak Dewa cerita aja Pak Dewa nganjo mewakili masyarakat, warga. Ya, tidak sama dengan ya itu arum tanjo akhirnya kita menjelati cerita.
0: Iya.
2: Tadi limpo, cuma saya sampaikan tuh. Ya, jadi saya kira itu. Siap mama ki kalau misalnya program ini gagal, siap mama ki siapa tidak kecewa ki. Ya, jadi kalau misalnya penerapan ini cuma spekulasi saja, spekulasi jo bisa sukses bisa tidak ya?
0: Iya, bisa sukses ya. Bisa tidak karena
2: bisa tidak. Nah kalau itu pikiran tak, tidak apa-apa jika. Tapi kalau tidak seperti itu harus terujuk kecewa ki.
0: Ya, betul itu, betul juga itu karena ini. Ya,
2: jadi maunya itu pemerintah kota punya orang. Jadi ini nanya manuntep pegawai tak. Mai demi kalau keluar perwarkop pak.
0: Iya.
2: Nah itu kita berdayakan. Ya pernah banyakin jama, maka orang ngatur kau sampai ya. Sampai mau kau atur. Ini sudah ada mi sekretaris lurah, ada mi kepala bagian, terus masih begitu. Kisar jaman sampah, lempar ke situ. Nah aturin kau sampai ya.
0: Iya.
2: Ya turun ke warga, bantu pak lurah, bantu pak RW, pak RT. Ya karena kalau itu terjadi pasti Pak RT, Pak RW, Pak Lurah pasti semangat ki. Dan takut pasti dikerjakan karena ada pemantaunya langsung.
0: Betul, harus ada ya, pengawasnya.
2: Ya maunya begitu pak, tapi pernah ada aturan tak, ada kebijakan tak, ada keinginan tanah pelilapasan di Kamatedong. Ya dilambar karena Mangkasar kan.
0: Iya.
2: Tidak ada pengawasan itu gagal ki pasti.
0: Betul. Ya. Karena ya, di sini penjelasan. Iya siap.
2: Ya mudah-mudahan kan belum diterapkan ini.
0: Iya belum pi.
2: Mudah-mudahan. Pikir dulu baik-baik. Artinya perlakuannya itu tanggal 1 kan bisa mundur. Karena kapan itu ditetapkan tanggal 1 Agustus pasti gagal. Karena tidak kesiapan masyarakat.
0: Betul.
2: Ya pertama masyarakat tidak siap. Kedua alatnya yang dipakai memilih itu. Nah, kemudian terakhir tanda pemopurannya. Itu Pak Wali Kota Bal dulu mungkin masih Pak Ilham ya. Itu tidak bisa orang kalau belanja di supermarket atau di mana tidak bisa kantong-kantong plastik. Itu roba gitu pasti memang ketahuan karena sisa dulu kalau naik motor kita ke apa ya Indomaret atau apa setengah mati yang ngepunginnya tidak ada tempat. Jadi kalau perlu kita tinjau kembali itu aturan tidak pakai, tidak bisa pakai kantong kresek. Pakai saja. Kalau di Goa itu pakai. Saya kira itu saja.
0: Iya, siap.
2: Tadi Pak Mopura pun salah, Pak Kapi, Nanda, saya sukses. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi Delimpo di Pau-Pau Goa. Jadi sahabat budaya, kita rehat sejenak dulu. Lalu kembali mendengar tanggapan dari sahabat budaya sekalian mengenai pembatasan apa ya mungkin kategori sampah yang dibuang ke TPA ya. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RR Makassar. Kita dengarkan dulu satu kelong atau dua kelong sebelum kita kembali menerima penelpon di telepon WhatsApp maupun telepon biasa dalam kabar pagi, obrolan santai atau bari basa. Kita dengarkan lagu Arman Dian Ruzanda, Kopi Sosok.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.